Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
7: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Tadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
9: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
11: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
13: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risto Starto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan pendengar, lanjut ya dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada kabar Aceh, sesaat lagi siaran lintas Korwil akan kembali hadir menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh khususnya. Selamat pagi dan selamat menantikan untuk kabar Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa kebaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.
1: Ada untuk Kabar Aceh pagi hari ini, kita akan mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Skorwil 17 Aceh untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan sebelum kita mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan presenter RRI Skorwil 17 Aceh, kita akan mengupdate terlebih dahulu informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Nabila. Ya, apakah sudah terhubung dengan Nabila? Baik, assalamualaikum Nabila.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, seperti apa Nabila informasi cuaca untuk pagi hari ini untuk Provinsi Aceh? Silakan disampaikan.
2: Ya, baik, selamat pagi sahabat BMKG pendengar siar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 21 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas tersendiri, kami memantau terdapat dua titik panas di wilayah Aceh bagian tengah dengan kategori sedang atau medium. Untuk gelombang tinggi sendiri, terdapat potensi gelombang tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu, seperti itu.
1: Iya, baik. Ada himbauan untuk masyarakat, Nabila?
2: Ya, walaupun hari ini pantauan titik panas sedikit atau minim, kami tetap perlu menghimbau adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang putu rokok secara sembarangan. Kami juga perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang sebentar. Tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Nabila untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya. Baik, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda dan Nabila. Dan kita akan melanjutkan informasi untuk Kabar Aceh pagi hari ini. Ada teman-teman presenter RRI Skorwil 17 yang sudah hadir. Dan saya akan menyapa, ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Nadia di Sabang, ada Bang Fadil di Melabu, dan ada Kak Nur Hasanah di Takengon, serta ada Kak Aryani di Singkil. Dan untuk pagi hari ini kita awali informasi yang pertama, kita tampaknya dari Takengon ini belum muncul ya Kak Nur Hasanah. Ya, kita awali informasi dari siapa ya ini terlebih dahulu, dari Banda Aceh aja deh terlebih dahulu ya, dari Bang Rifki. Silakan Bang Rifki, ada informasi apa dari Banda Aceh?
3: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ya, untuk seluruh squad sudah hadir ini untuk pagi ini seharusnya ya. Sudah kelihatan ya. Juga Kak Nanda juga sudah hadir juga. Oke, semoga sehat semuanya. Dan di pagi ini cuaca Banda Aceh juga cukup cerah ya dan terang. Semoga cuacanya juga cukup kondusif bagi yang menjalankan beragam aktivitas. Satu informasi, pendengar, dari Banda Aceh kami hadirkan bahwasannya kemarin mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pali ini menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangannya Nadia binti Nurdin berusia 41 tahun di Taman Bustanul Salatin Kota Banda Aceh kemarin siang ya. Pelaksanaan hukuman cambuk ini disaksikan ratusan warga yang memadati kawasan Taman Bustanul Salatin. Pali mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap Nadia. Nah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SH/MH mengatakan, hukuman yang dijatuhkan berupa ukubat takzir cambuk 25 kali di depan umum, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pelaksanaan cambuk sebanyak 22 kali. Sementara itu juga Nadia dalam perkara yang sama ini juga dijatuhi hukuman cambuk 25 kali dan setelah dikurangi masa tahanan dieksekusi sebanyak 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Dan selain Pali dan Nadia juga pendengar terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina, 1 pasangan yang menjalani hukuman 7 kali cambuk dalam perkara jarimah khalwat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman 20 kali cambuk dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Itu dia Kak Nanda, satu informasi dari Banda Aceh.
1: Ya, untuk informasi dialog Bang Rifki, adakah playernya pagi hari ini?
3: Ya, masih waiting list juga nih Kak Nanda.
1: Masih waiting list, baik. Baik, terima kasih Bang Rifki dari Banda Aceh untuk informasinya. Dari Banda Aceh kita menuju ke Takengon Kak Nur Hasanah. Mohon maaf Kak Nur Hasanah, tadi di layar belum tampak ini Kak Nur Hasanah ya.
4: Enggak apa-apa Kak, mungkin ketutupan
1: Zoom-nya. Jadi enggak nampak tadi Kak Nur Hasanah ya.
4: Siap.
1: Baik Kak Nur, gimana kabarnya pagi hari ini dan gimana cuaca di Takengon?
4: Alhamdulillah kalau secara pribadi Nur baik-baik aja. Kemudian kalau cuaca di wilayah Tengah Aceh ini agak apa ya, cerah berawan sepertinya Kak. Dan karena tadi pagi juga dinginnya itu luar biasa. Biasanya kalau suhunya dingin itu di siang-siang hari itu bakal panas, kemarau gitu ya. Jadi lebih panas suhunya biasanya. Seperti yang diinformasikan juga tadi sama ini ya prakirawan, jadi memang mendominasi sih wilayah Aceh itu cerah-cerah berawan dan waspada juga karhutlah ya setidaknya. Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh tadi ada pantauan 2 titik panas di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kemarin Kamis 20 Agustus 2026 ini ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah. Masyarakat yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol itu merupakan korban bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu dan hingga kini mereka masih menempati hunian sementara, huntara. Ya, dalam aksi tersebut warga juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu tuntutan utama yakni meminta pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang aman dan layak. Dan penanggung jawab aksi Sutrisno juga mengatakan kondisi pemukiman warga saat ini dinilai masih menghadapi ancaman bencana terutama longsor dan abrasi. Kondisi geografis kampung juga dinilai membahayakan untuk kembali dihuni. Ya, selain relokasi, Formasket juga meminta masyarakat menyediakan rumah bagi masyarakat terdampak bencana serta memastikan tersedianya akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya di lokasi relokasi. Dan warga juga meminta agar dilibatkan dalam proses penentuan lokasi hingga pelaksanaan relokasi. Ya, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai hak dan bantuan bagi warga yang direlokasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka ini tidak hanya korban bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu, tapi juga sebagian itu mereka merupakan korban bencana gempa bumi Ketol di tahun 2013 lalu. Lebih kurang seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kak Nanda, kembali ke Kak Nanda di Loks Mawi.
1: Ya baik, terima kasih Kak Nur Hasanah untuk informasi yang baru saja disampaikan dari wilayah Aceh Tengah. Untuk dialog ada info Kak Nur Hasanah?
4: Seperti Bang ini ya, seperti Banda Aceh masih waiting list, belum dapat informasi apa untuk Takengan menyapa pagi ini.
1: Baik, dari Takengan kita menuju ke mana lagi ya? Ke Melabuh aja ya. Ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana Bang Fadil pagi hari ini Melabuh?
5: Alhamdulillah untuk cuaca hari ini aman Kak Nanda.
1: Aman ya, kayaknya cerah berawan nih hampir di seluruh Aceh ya. Baik, ada informasi apa Bang Fadil? Silakan.
5: Baik, satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, kami kabarkan di Kabar Aceh edisi Jumat 21 Agustus 2026. KONI Aceh Barat petakan potensi medali atlet cerang pora 2026 di Aceh Jaya. Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 Teguh Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh ataupun PORA di Aceh Jaya. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan pelantikan dirinya dan seluruh pengurus yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Adian juga mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang akan segera dilakukan setelah dirinya resmi memimpin KONI Aceh Barat. Menurutnya Aceh Barat Satu Data nantinya akan menjadi basis informasi KONI dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah. Data tersebut akan memuat cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada pora, jumlah atlet hingga peluang medali yang diraih. Adian juga menyebutkan konsolidasi bersama seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat waktu persiapan menuju pora semakin dekat. Dirinya juga menilai hasil yang diraih Aceh Barat pada pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga bahkan telah menunjukkan performa positif dan memiliki peluang untuk kembali mempertahankan prestasi. Selain mempertahankan cabang olahraga yang sudah berprestasi, KONI Aceh Barat juga akan memetakan peluang dari cabang lainnya berdasarkan kekuatan atlet dan hasil evaluasi sebelumnya. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar persiapan tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta, akan tapi juga pada target prestasi. Dirinya juga berharap konsolidasi antara KONI, pengurus cabang, pelatih, dan atlet dapat segera berjalan sehingga persiapan menuju pora lebih efektif. KONI Aceh Barat akan menjadikan hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali sebagai dasar untuk menjaga konsistensi prestasi olahraga untuk Bumi Teguh Umar sendiri. Demikian satu informasi Kak Nanda yang bisa kami hadirkan dari Melabuh. Kembali ke Kak Nanda di Luxemawe.
1: Iya baik, terima kasih banyak Bang Fadil dari RRI Melabuh untuk informasinya. Untuk dialog masih waiting list juga Bang Fadil?
5: Masih waiting list.
1: Gitu. Masih juga ya. Mudah-mudahan nggak di PHP kita ya. Benar-benar ada. Iya, karena WFH mungkin aja jadi agak slow motion hari ini. Baik, dari Melabuh kita menuju ke Sabang. Ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia, selamat pagi, apa kabar?
6: Iya, halo juga Kak Nanda. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Kak Nanda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Nadia gimana cuaca di Sabang pagi ini?
6: Sabang, alhamdulillah hari ini cerah ya Kak.
1: Cerah ya, berarti hampir di wilayah cerah ya. Gak ada angin-angin kencang ya di Sabang ya.
6: Anginnya sesekali aja Kak, tapi ya, udah cukup lebih stabil ya daripada beberapa waktu lalu.
1: Cukup kondusif alhamdulillah ya.
6: Iya.
1: Baik, ada informasi apa? Ya ke Sabang ya. Insyaallah. Nanti waktu cuti kita ke Sabang ya.
6: Iya, oke siap, ditunggu ya.
1: Iya, insyaallah. Ada informasi apa nih? Kak Nadia dari Sabang, silakan.
6: Ya, baik. Kak Nanda, terima kasih. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan siar di Depart 1 ya untuk edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh memastikan pasokan listrik di Kota Sabang masih dalam kondisi surplus. Kapasitas pembangkit mencapai sekitar 7,8 MW, sementara beban puncak berada di kisaran 6,5 MW. Hal tersebut disampaikan manajer pembangkit IPP dan Access Power Unit Aceh, Hairul Azril, pada media gathering PLN bersama 50 wartawan dari berbagai media dan juga organisasi pers di Aceh yang berlangsung di Kota Sabang. Para wartawan yang hadir juga mengunjungi pembangkit listrik tenaga diesel PLTDA Nek Laut Raden Sabang untuk melihat langsung kondisi sistem kelistrikan yang ada. Total kapasitas pembangkit dalam sistem Sabang mencapai sekitar 7,8 MW dengan beban tertinggi sekitar 6,5 MW. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi PLN untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat. Untuk saat ini PLN Sabang melayani sekitar 16.093 pelanggan di seluruh wilayah Sabang dengan dukungan 12 unit mesin pembangkit. PLTD Nek Laut sendiri memiliki kapasitas sekitar 3 MW. Kondisi beban listrik pada periode Ramadan hingga Lebaran tahun ini juga relatif terkendali meski aktivitas masyarakat meningkat. Beban puncak tercatat sekitar 3 MW dan PLN berharap komunikasi dengan media terus diperkuat agar informasi mengenai kondisi kelistrikan serta upaya menjaga keandalan pasokan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Baik, karena itu saja ya satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Iya, baik, terima kasih banyak karena dia untuk informasi yang baru saja disampaikan. Ya, baik dari ada. Iya, baik dari Sabang kita menuju ke Singkil ya, Kak Aryani. Selamat pagi, Kak Aryani. Iya, gimana kabarnya, Kak Aryani?
7: Alhamdulillah cerah nih ya, sama seperti langit Aceh Singkil, cerah, panas gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ya nggak ada karhutla lagi di Aceh Singkil?
7: Sejauh ini mudah-mudahan nggak ada ya Kak ya, jangan karhutla lah Kak.
1: Mudah-mudahan aman, kondusif ya cuacanya dan semuanya. Iya. Baik Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil, silakan.
7: Kalau informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil masih dalam rangka HUT RI ke-81 ya, di mana Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih. Nah, Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung pada 15 Agustus. Maaf, maksud kami dari 16 sampai 20 Agustus 2026 di lapangan bola Gor Kasim Tago, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pasitel Kodim 0109 Aceh Singkil, Bambang Supriyadi, yang mewakili Dandim. Nah, Pasitel Kapten Infantri Bambang Supriyadi mengatakan, ada sebanyak 80 peserta mengikuti lomba dan 40 peserta berhasil masuk ke babak final. Dalam final tersebut, juara 1 diraih oleh Farel, juara 2 oleh Yuyun, juara 3 Danu, sementara juara harapan 1 diraih Andri, dan juara harapan 2 diraih oleh Maulana. Selaku panitia penyedia hadiah berupa tropi dan uang pembinaan, juara 1 menerima tropi dan uang tunai sebesar Rp1.500.000, juara 2 tropi dan juga uang tunai sebesar Rp1.000.000, juara 3 tropi dan uang tunai sebesar Rp750.000 untuk harapan 1 mendapat Rp500.000 dan juara harapan 2 mendapatkan Rp300.000. Nah, kegiatan ini tentunya dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, kreativitas dan kebersamaan masyarakat Aceh Singkil dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kayaknya itu aja nih kan Anda, enggak usah banyak-banyak ya, takutnya nanti pada ngantuk ini dengarnya ya. Makasih iya. Kak Nanda, iya. Informasi baik. Dari Singkil.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Aryani juga informasinya. Kayaknya gak akan ngantuk deh. Karena kita butuh ngobrol ya kayaknya ya, biar gak ngantuk. Depat satu ini berat.
7: Iya, saya lihat kan udah pada nunduk semua gini, takutnya ngantuk kan. Karena informasinya informasi masih hiburan gitu ya. Saya lihat udah pada tunduk gitu ya, mungkin bawaannya apa ngantuk gitu ya Nadia.
1: Nadia lagi merenung kayaknya.
7: Oh merenung ya. Gak lama lagi kok Nadia. Ya kan Kak Nur.
1: Merenungkan akhir bulan ya.
7: Iya.
1: Banyak renungannya kayaknya nih di akhir bulan.
6: Apalagi hari Jumat ya Kak, harus banyak renungan.
7: Renungan suci yang jelas nih ya Nadia.
1: Iya Nani. Baik, terima kasih Kak Aryani untuk informasinya pagi hari ini. Dan untuk informasi terakhir dari Nanda dari Loksemawe, ini satu informasi dapat Nanda kabarkan. Ini mengenai Bupati Aceh Timur Aceh Timur Alvar Laki yang memperjuangkan pengembangan kawasan Monisa ke Kementerian Kebudayaan. Kawasan Monisa ini sendiri adalah Monumen Islam Asia Tenggara, salah satu situs sejarah yang ada di Kecamatan Perla Aceh Timur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alvar Laki SH IMSI menemui Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadlizon untuk membahas pengembangan kawasan Monisa di Perla Kabupaten Aceh Timur. Dan pertemuan ini dianggap penting untuk sejarah panjang dari Perlak sebagai salah satu pusat awal perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara yang akan dipromosikan ke tingkat nasional. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Mataram Gedung E Lantai 2 Kementerian Kebudayaan RI Jakarta pada hari Kamis kemarin 20 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu Bupati Alvar Laki menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjaga, merawat, sekaligus menghidupkan kembali nilai sejarah dan kebudayaan yang melekat pada kawasan Monisa dan sejarah dari Perlak. Menurut Alvar Laki, Monisa memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi Aceh Timur, khususnya dalam menggambarkan jejak awal perkembangan peradaban di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, pengembangan kawasan tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari lintas pihak, termasuk dari pemerintah pusat. Dan menurut Alvar Laki, pihaknya ingin sejarah Perlak tidak hanya dikenang, tetapi juga dirawat, dikembangkan, dan dikenalkan secara luas kepada generasi muda, terutama generasi emas 2045. Dalam audiensi tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah harapan terkait dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengembangan kawasan Monisa, sehingga kawasan bersejarah tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan kebudayaan dan sejarah di Aceh Timur. Itu saja satu informasi yang dapat Nanda kabarkan dari Aceh Timur ya, bukan Lhokseumawe, Sumawe, wilayah timur. Dan mudah-mudahan bisa menambah ruang informasi kita untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan presenter RRI Skorwil 17 untuk pagi hari ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 yang telah memberikan berbagai informasi dari wilayah masing-masing. Terima kasih Kak Aryani dari Singkil, Bang Rifki dari Bandar Aceh, Kak Nadia ya dari Sabang, Bang Fadil dari Mabu, dan Kak Nur Hasanah. Sampai ketemu di edisi Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian ya untuk Kabar Aceh siaran lintas Korwil 17 Aceh kita sudah ikuti, dan nantinya kita akan jumpa kembali untuk Kabar Aceh pada Senin hingga Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadullah SE Dekfat menyalurkan bantuan 50.000 Al-Quran dari Kerajaan Arab Saudi kepada masyarakat Aceh, khususnya untuk Masjid Menasah Daya Balai Pengajian, Lembaga Pendidikan Al-Quran, serta masyarakat yang membutuhkan, Kamis 20 Agustus 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di Aceh Tamiang dan turut dihadiri Bupati Aceh Tamiang, unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, para Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Kota, alim ulama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Aceh. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banda Meriah. Mendengar untuk pagi hari ini akan hadir dengan lagu Popinsya yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 9. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di RRI Rimba Raya 90,1 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, Jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
6: Tuh, di atas meja, cari aja.
5: Mana sih?
6: Biar itu aja gak bisa.
5: Gak ada.
6: Nih.
5: Itu kan bukan pink.
6: Oh, bukan ya?
5: Bukan.
6: Ini sumpit ya.
5: Balikin pulpen gue.
6: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
5: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
6: Aduh, gak ada, gimana dong?
5: Mana? Kan kemarin gak mau pinjam. Ayo balikin. Mana?
6: Lah, itu.
5: Apa?
6: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
5: FYI for Yay Info.
7: Intermezzo.
8: Cup.
9: Apa, Cep?
8: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
9: Celana kali ya, panjang sama pendek.
8: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
9: Listrik kali ah.
7: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Relung, dan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Relung.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo. For yay info.
3: Pulpen pink gua kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
3: Mana sih?
5: Biar itu aja gak bisa.
3: Gak ada.
5: Nih.
3: Itu kan bukan pink.
5: Oh bukan ya?
3: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
3: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
3: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
3: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
5: Lah, itu.
3: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for yay info.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah, harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
8: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
11: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
12: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: hidup tiada.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan Wakil Gubernur Aceh Fadullah menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kota Se-Aceh Forum KKA periode 2025-2030 di Anjung Mulmata Banda Aceh, Rabu 19 Agustus 2026. Prosesi pengukuhan forum, maksud kami pengurus forum KKA tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto. Forum KKA diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi strategis bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam memperkuat sinergi pembangunan serta penyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah. Adapun susunan pengurus Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten atau Kota Se-Aceh periode 2025-2030 yang dikukuhkan terdiri atas Koordinator Ilija Sa'duddin Jamal, Wali Kota Banda Aceh, Wakil Koordinator 1 Insinyur Tagore Abu Bakar, Bupati Banda Meriah, Wakil Koordinator 2 Mukhlis ST, Bupati Biren, serta Wakil Koordinator 3 Rizky Ramadan, Ketua DPRK Nagan Raya. Sementara itu, anggota forum KKA terdiri atas Muharram Idris Mirwan, Bupati Aceh Selatan, Hail Yoga, Bupati Aceh Tengah, Melvita Sari, Ketua DPRK Langsa, Irjen Pol Purn, Dr. Handes Armia Pahmi, Bupati Aceh Tamiang, Sibral Malasyi, Bupati Pidi, Denny Febrian Roza, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Termiji, Bupati Aceh Barat, Safarudin, Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Sayuti Abu Bakar, Wali Kota Lusmawi, Julfikipli Adam, Wali Kota Sabang, Ali Husin, Ketua DPRK Gailuwes, Muslia Dijet, Ketua DPRK Aceh Jaya, Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, Muhammad Nasrun Mukaris, Bupati Semelu, Arapat Ali, Ketua DPRK Aceh Utara, Musaitir, Ketua DPRK Aceh Timur, Anwar Satra Putra, Ketua DPRK Pidi, serta Adi Fadli Pranata Bintang, Ketua DPRK Subulu Salam. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam agenda pengukuhan tersebut. Fadlullah juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Forum KKA periode 2025-2030. Ia berharap Forum KKA dapat menjalankan perannya sebagai wadah untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah pembangunan antara pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten kota. Dalam kesempatan tersebut, Fadlullah juga menyampaikan tiga hal kepada Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendapat perhatian pemerintah pusat. Ketiga hal tersebut yaitu terkait penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang merupakan tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman, keberlanjutan dana otonomi khusus atau Otsus Aceh, serta persoalan bendera Aceh. Fadlullah berharap berbagai persoalan tersebut dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat dicarikan solusi sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus bekerja secara maksimal dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan kementerian. Bima Arya juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi dan juga harapan para pemimpin dan masyarakat Aceh termasuk terkait persoalan tanah Blang Padang. Selain itu, Bima Arya mengapresiasi keteguhan masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai musibah yang terjadi di daerah tersebut. Ia menilai Aceh telah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bencana termasuk bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini. Menurut Bima Arya, Forum KKA memiliki posisi yang sangat strategis dan efektif sebagai wadah komunikasi antar pemerintah kabupaten kota di Aceh. Forum tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun kolaborasi, menyatukan langkah, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di daerah. Bima Arya juga mengingatkan agar kekompakan internal menjadi pondasi utama Forum KKA. Ia berharap seluruh pengurus dapat terlebih dahulu membangun kesatuan dan kekompakan di dalam forum sehingga berbagai program dan target yang telah ditetapkan ke depannya dapat lebih mudah diwujudkan. Dengan kekompakan tersebut, Forum KKA diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan Aceh yang lebih terkoordinasi dan juga berkelanjutan. Baik pendengar, demikian untuk program ini. Selanjutnya nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kita bergabung dalam program Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda mengikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh Melawan. Sementara demonstran di Papua tampak

0: dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Demikian Cek Fakta di kesempatan hari ini, mendengar ikuti terus program selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik, kami nantikan terus kebersamaannya di 0853-8179-3206. Pendengar, untuk saat ini hadir rangkaian lagu-lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali jumpa kita, hadir beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI, for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Ayo, main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Kekeku, adik, kekeku. Umur saya 20. Kekeku, tiga kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau kaki itu ke...
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
7: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
6: Intermezzo.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang. Pendengar, sudah hampir setengah jam berlalu dari pukul 9 menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda di 08 0853 8179 3206. Kami tunggu aspirasi Anda untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik tentunya, yang akan menemani Anda dalam program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang pasti dimotong. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Live for yay info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja mau yang gratisan.
2: FYI for yay info.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita edisi hari ini 21 Agustus 2026 dan saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya pendengar ya, dan saya bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
1: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
0: Republik Indonesia masih ada!
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada ya, khususnya masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo dan seluruh sahabat RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Pendengar, kesehatan adalah investasi yang sangat berharga. Ada berbagai penyakit yang terkadang hadir tanpa kita sadari. Salah satunya adalah diabetes atau penyakit gula. Penyakit ini tidak hanya berkaitan dengan tingginya kadar gula di dalam darah, tapi juga tidak dikendalikan dengan baik dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Karena itu pendengar, pentingnya bagi kita untuk mengenali gejala sejak dini, memahami faktor risikonya, serta mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasinya. Nah pendengar, untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut dalam program Indonesia Sehat SP Rimbaraya, kita akan mengangkat tema waspada diabetes, kenali dan cegah komplikasinya. Oke, baik pendengar, di ujung telepon kita sudah bersama dengan seorang tenaga kesehatan ya, yang sama-sama kita sudah paham dengan e-playernya, yaitu Nurse Rahmat Erik Aulia Eskep. Ya, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Sindro.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat Bang Sindro.
0: Sehat. Alhamdulillah, dataran tinggi Tanah Gayo pagi ini agak mendung ya, tetapi semangat harus tetap menggunung ya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya ya, sudah meluangkan bersahadir bersama SP Rimbaraya dengan berbagai informasi kesehatan. Nantinya juga kita akan membuka layanan interaktif bersama pendengar, tentunya di 0853-8179-3206. Oke, baik, langsung kita mulai ini. Kita panggil abang saja ya, Bang Erik. Kalau kita mulai dari hal yang paling dasar ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan diabetes dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi di dalam tubuh seseorang?
1: Ya, umumnya diabetes ini memang sangat banyak ya terjadi pada kita sehari-hari. Apalagi kita nih banyak mengkonsumsi gula ya Bang ya.
0: Iya betul.
1: Mungkin diabetes ini adalah hormon pankreas ataupun insulin yang ada pada tubuh itu tidak bisa membuat menjadi energi, Bang. Jadi membuat darah kita itu kurangnya ada aliran sehingga membuat tersumbat aliran darah kita. Makanya di sini bisa menyebabkan gula darah itu semakin tinggi, Bang.
0: Oke. Baik, kemudian kalau kita melihat ya, ada orang yang menganggap bahwa diabetes hanya terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Apakah anggapan tersebut benar adanya?
1: Kalau kita bilang manis lah, sebenarnya iya, benar sekali. Uh-huh. Di Indonesia itu diabetes penyakit paling mematikan nomor 3 ya di Indonesia.
0: Wah.
1: Pada itu juga, Bang.
0: Mm-mm.
1: Karena juga faktor keturunan itu pemicu yang paling banyak juga Bang, tapi nggak sedikit pula juga malahan badannya kurus tapi mengalami diabetes tipe 1 Bang.
0: Oke. Kemudian kalau kita melihat faktor risiko ya, seseorang terkena diabetes, apa saja yang menyebabkan seseorang dapat menderita penyakit tersebut nih?
1: Ya, yang pertamanya pasti ada rasa lelah, malas gerak. Ibaratnya kalau melakukan sesuatu itu kayak mikir-mikir ya. Insulin juga bagaimana buat itu bisa dalam tubuh kita Bang. Jadi mikirnya baik, apalagi sekarang ya. Kita takut, karbohidrat, apalagi budaya kita kan ngopi Bang. Setiap pagi, yang paling berbahaya itu sebenarnya kita ketika mengkonsumsi sarapan pagi bersamaan dengan teh manis.
0: Iya, betul.
1: Apalagi di puri itu ya Bang ya, karena itu kan ada santan ya. Jadi menyebab pemicunya cepat, kadar gula darah itu lebih cepat naik. Apalagi kalau kita tidur siang itu di jam 12. Karena jam 12 kan matahari itu di tengah-tengah ya Bang ya.
0: Iya,
1: dan itu sangat berbahaya karena di situ matahari lagi panas-panasnya sehingga tubuh kita itu tidak boleh beristirahat penuh Bang. Kita harus memang lebih baik kita duduk, tidak boleh tidur bang. Jadi yang lebih baik itu kalau tidur siang pun jam 2 sampai jam setengah 4 lah kalau di Indonesia Barat.
0: Iya, berarti ada juga gaya hidup yang mempengaruhi rentannya kita terhadap penyakit diabetes ini ya, Erik ya?
1: Iya benar sekali bang. Biasanya kalau mengkonsumsi juga makanan seperti nasi, apa kita kan makanan pokok kita itu beras atau nasi ya.
0: Iya.
1: Jadi ketika panas-panas kita makannya itu lebih cepat gula darah naik bang. Lebih
0: okay.
1: baik memang kita itu nasi kita dingin, tapi misalnya kayak lauknya itu panas bang, daripada kita mengkonsumsi nasi panas lauknya dingin.
0: Iya. Meskinya dibalik ya Rick ya, nasinya yang dingin, lauknya yang panas ya.
1: Iya benar sekali bang, karena pada data medis ketika misalnya ada pasien ya di rumah sakit itu jarang dikasih nasi yang panas, mungkin nanti yang protes ya karena nasi yang panas, karena kan panas-panas pasti lebih nikmat.
0: Lebih ya, nikmat betul ya.
1: Tapi ternyata itu utamanya juga bang, makanya kita mengkonsumsinya boleh nanti kita bandingkan ya mungkin teman-teman atau keluarga yang lain ya, ketika kita makan nasi dingin satu piring dengan nasi panas satu piring, kita pasti lebih cepat lapar ketika kita makan nasi yang panas.
0: Ini boleh dipraktekkan ini di rumah pendengar ya, makan, bedakan antara makan nasi dingin ya dengan sepiring nasi dingin dengan sepiring nasi panas, apakah yang mana duluan lapar kembali ya kan ya Rick ya.
1: Iya, yang ada yang paling sering terkena diabetes itu bukan hanya orang dewasa, bahkan lansia bang. Karena yang paling juga banyak itu di diabetes tipe 1, itu biasanya menyerang juga anak-anak ya. Karena di sini mungkin ya dia sering makan manisan, tapi dia kadang-kadang nggak mau olahraga, karena kita itu memang olahraga paling ringannya itu berjalan kaki selama 30 menit per hari bang.
0: Per hari ya, oke. Kemudian Rick, kalau kamu tadi ceritakan ada diabetes tipe 1, tipe 2, sebenarnya kalau secara penjelasannya Rick kan, apa yang bedakan antara tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4 juga sekalian mungkin?
1: Iya, kita yang paling sering aja ya bang ya, karena memang sering diderita ya, paling umum itu biasanya memang kedua bang. Tipe kedua ini gejalanya sangat jelas ya, bisa lihat obesitas itu pasti, terus mulai kayak gerak, malas olahraga, terus sering ngantuk bang. Ngantuk itu juga berbahaya,
0: misalnya
1: kita sering ngantuk ya, kita habis makan ngantuk itu bahaya juga kita menyebabkan ada gejala-gejala diabetes ataupun gula darah kita naik ya, bukan diabetes lah. Terus juga begadang juga faktornya, bahkan merokok juga itu faktor utama juga bang. Karena kita lihat memang kalau gejala-gejalanya bisa kita rasakan sendiri ketika kita apalagi sekarang kita males ya dalam olahraga, kadang-kadang ke warung cuman di sebelah rumah atau sekitar 10 meter aja kita harus menggunakan kendaraan.
0: Iya betul betul betul.
1: Itu gejalanya sering kesemutan di pergelangan tangan dan kaki, terus mungkin waktu kita mau tidur panas di bagian telapak kaki ya.
0: Itu
1: gejalanya bang.
0: Oke. Berarti kalau bisa disimpulkan begini Rick, sebenarnya diabetes tipe 1 ini hanya menyerang pada anak-anak saja begitu. Ya Rick, kalau tipe 2 itu khusus orang dewasa.
1: Iya, jadi tipe 1 ini memang bukan hitam ya bang ya, mungkin badannya kurus tetapi dia gak banyak mengkonsumsi gula, mungkin dia gak banyak makan ya bang ya, mungkin kayak kopi, terus makan makanan yang manis-manis, sehingga tipe 1 ini memang jarang ditemui. Pada dominasinya itu pada anak-anak biasanya bang.
0: Oke.
1: Kedua berita ke lansia ya, karena daya tahan tubuh kita nggak kuat lagi, sistem imun kita juga melemah dan mengkonsumsi makanan-makanan yang manis itu lebih sering.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita melihat sekarang jajanan-jajanan ya, di pasar begitu kan, kalau minuman rasanya kalau minuman yang hambar itu kan jarang ya. Senantiasa pasti ada kemasan yang manis, begitu juga makanan, ya kan. Kemudian kita juga di rumah kadang minum teh ya harus ada rasa manisnya, begitu kan. Jarang kalau orang dataran tinggi Tangan Hogayu ini minum teh itu cenderung pahit, atau mungkin minum kopi juga. Ya kan, ya, kalau orang bertanya kenapa harus pahit kopi sementara hidup pun sudah pahit begitu kan, kenapa nggak ditambahkan gulanya begitu, ada sehingga rasanya kan agak lebih enak ya kalau di perut atau di apa di diri kita sendiri. Bagaimana sebenarnya mengurangi kebiasaan seperti itu, Rick? Kita karena kecenderungan terhadap minuman yang manis atau makanan yang manis itu rasanya lebih mendominasi kepada apa selera makan kita, selera minum kita itu, Rick.
1: Iya, benar sekali ya. Apalagi kita memang udah secara budaya dan tradisi ya, Bang ya. Dan udah kan pasti kita kalau nggak makan, nggak teh atau kopi itu ada yang kurang, Bang kan.
0: Iya, betul.
1: Kurang nikmat lah bisa. Apalagi masakan juga pasti ada yang menggunakan gula ya. Jadi, gula ada beberapa merek ya, kita nggak sebutkan mereknya dulu, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa di yang memang dia dari jagung. Jagung itu pemanisnya alami.
0: Beda
1: dengan tebu ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Kalau kita konsumsi jagung itu ataupun gandum itu lebih alami ketika mengkonsumsi yang manis-manis. Tapi memang bisa dikurangi aja ya, bukan dihilangkan yang manis. Tanpa gula pasti hambar lah hidup.
0: Iya. Tapi betul.
1: Memang penting itu sehari itu olahraga minimal 30 menit, kita berjalan kaki aja, gak usah jogging, gak push up atau sit up gitu. Ya penting ada olahraga berjalan selama 30 menit aja, karena per minggu itu kita harus ada 150 menit. Berarti 5 hari udah cukup, 2 hari kita libur tanpa olahraga lah.
0: Oke. Rick, kalau ada yang bertanya begini ya kan, apa hubungannya antara diabetes dengan olahraga? Secara fisiologis tubuh kita waktu itu seperti apa, Rick?
1: Ya pasti ya, Bang ya. Karena kita mungkin banyak masyarakat beranggapan bahwa jogging itu bisa menurunkan berat badan, Bang ya.
0: Iya.
1: Tetapi ya, olahraga yang untuk mengurangi berat badan dan juga kadar gula darah itu berjalan kaki, Bang. Kalau jogging itu hanya memperkuat itu bagian kaki kita, kuda-kuda kita. Memang bisa juga menurunkan berat badan, tapi yang lebih optimal ternyata berjalan kaki, tapi dengan agak cepat, Bang. Jadi kan di situ pasti semua tubuh kita akan bergerak, termasuk aliran darah kita. Makanya kita diutamakan itu olahraga di pagi hari, jangan sore. Nya kalau kita memang di pagi hari setelah tubuh mungkin di jam 6 atau 7 bisa lah faktornya kan hormon insulin ini dia di bagi lambung ya, di atas lambung. Mungkin kalau yang udah kena diabetes pasti ada suntik atau injeksi insulin selalu sebelum makan.
0: Iya.
1: Itu memang udah rusak ya, sehingga pankreasnya tidak bisa memproduksi menjadi energi, gula menjadi energi, Bang. Karena kita penting juga, tanpa gula kita nggak bisa energi, Bang. Mungkin kalau di rumah sakit biasanya ya masih ada tanknya itu sekitar 5 sendok untuk minum-minuman manisnya itu untuk menambah energi, tapi dibarengi dengan diet juga.
0: Baik. Kemudian ada pertanyaan juga seperti ini. Kapan seseorang sebaiknya mulai melakukan pemeriksaan gula darah, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko, misalnya keturunan, orang tua juga sudah pernah apa kena gula. Ini kapan seseorang sebaiknya, Rick?
1: Ya sebenarnya kalau bisa diperiksa memang ya sejak dini sih, Bang ya, karena kalau bisa kita cek terus sedini mungkin, karena kita nggak tahu ya. Kadang-kadang hari ini kita karena gula darahnya bisa naik turun, Bang.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Sama seperti tensi, Bang. Hampir sama ya. Tapi bukan, nggak signifikan juga kalau gula darah ini beda sama tensi, mungkin bisa naik turun bang.
0: Iya betul.
1: Sekarang faktor apalagi kita makan yang semua cepat saji ya, pasti memang nggak menentukan tua atau muda kita terkena diabetes bang.
0: Okay.
1: Karena kita faktor hidup sehat juga sangat terpengaruh.
0: Iya. Kemudian untuk masyarakat yang hasil pemeriksaan gula darahnya mulai tinggi, ya, apa langkah-langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan?
1: Yang pasti kita harus cek kadar gula darah atau CKG. CKG ini juga kita langsung ke rumah sakit, itu kan ada pengecekan kolesterolnya, asam urat, dan juga gula darah. Karena ketika kita terkena diabetes, pasti nanti kita nggak boleh luka, bang. Kalau ada luka,
0: memang itu punya.
1: Bahkan nanti ada namanya gangren ya. Gangren itu ada pasti menghitam tubuh kita, itu sangat berbahaya, bang. Biasanya itu memang harus dirawat. Biasanya akan menyebabkan komplikasi. Apalagi kalau kita sudah kena diabetes dibarengi dengan stroke mungkin.
0: Iya.
1: Atau darah tinggi, itu sangat berbahaya. Lebih baik kita memang, ya itu tadi bang, kita cek kalau bisa. Biasanya 3 bulan atau 6 bulan sekali bisa dicek bang.
0: Oh begitu ya. Kemudian apakah juga ada yang menyebutkan begini ya, kalau mau pemeriksaan gula itu kan kita harus puasa dulu Rick, dari malamnya mungkin jam 8 gak makan atau gak minum lagi sesuatu yang kecuali air putih begitu kan. Pagi juga gak minum gitu, gak makan. Kemudian baru bisa dilakukan pemeriksaan apa kadar gula. Itu betul atau tidak Rick?
1: Itu benar bang, karena kita harus per 8 sampai 12 jam ya kita puasa. Jadi kita biar tahu apakah gula darah kita bisa menjadi energi, karena kita tahunya kan ketika tubuh kita mencerna, apabila sudah dicerna apakah bisa menjadi energi atau bahkan bisa menyumbat darah kita, makanya kita harus dipuasa dulu bang.
0: Oke.
1: Kalau memang normal aman dari insyaallah.
0: Oke. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi. Apa saja komplikasi yang perlu diwaspadai ini?
1: Iya, biasanya memang komplikasi umumnya pada lansia, bang ya. Jadi faktornya tiba-tiba kejang-kejang bisa jadi, bang.
0: Iya.
1: Makanya ketika kita biasa tuh di tipe 2 bang ya, sama ibu hamil juga bisa terkena tipe 3 tuh bang, makanya kadang-kadang ibu hamil naik gula darah, tapi biasa itu dominasinya memang dari faktor keturunan juga bang ya.
0: Iya.
1: Komplikasinya biasanya darah tinggi, asam urat, terus mudah lelah, kita beraktivitas biasa. Ya memang kita berjalan saja tidak sulit bang, tapi biasanya ini sangat sulit, memang harus ke rumah sakit bang.
0: Nah,
1: kita harus segera mungkin ke dokter konsultasi, karena diabetes ini itu kan sangat membahaya ya bagi kita. Faktor keturunan juga, apalagi ini yang ada riwayat keturunan diabetes itu.
0: Iya.
1: Sedini mungkin bang diperiksa.
0: Oke. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa diabetes juga dapat mempengaruhi mata, ya, ya ginjal, saraf jantung maupun pembuluh darah. Sebenarnya kalau secara mekanisme kok bisa, Rick? Ya kan diabetes dapat mata menjadi buram, begitu. Kemudian katanya juga ginjal bisa mengalami kerusakan, juga pada saraf seperti tadi disebutkan ya, rasa panas di telapak tangan, rasa panas di telapak kaki, juga pada jantung maupun penyempitan pembuluh darah. Itu seperti apa, Rick?
1: Ya, jadi kan kita lihat ya, memang yang seperti dibilang tadi bang ya, nah. Jadi kan gula ini memang untuk energi pada tubuh kita. Ketika memang kita tidak ada energi, pasti kan darah tidak bisa berjalan ya. Sehingga ada jembatan pembuluh darah, terus penglihatan kunang-kunang, mungkin ada vitamin ya bahasa.
0: Betul, betul.
1: Jadi terus jantung ya, karena kan di sini bisa membuat darah kita tidak tersuplai ke otak, oksigen tidak berjalan, sehingga memang bisa menyebabkan komplikasi, bahkan ginjal kita tidak berfungsi dengan baik.
0: Iya.
1: Biasanya penderita diabetes ini sering buang air kecil malahan, Pak.
0: Betul.
1: Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga. Rupanya ginjalnya sudah rusak, Bang, kan?
0: Jadi, ya,
1: kata, mungkin kata orang dewasa, orang dulu ya, ketika sering buang air itu bagus pencernaan, tapi belum tentu juga, Bang, karena penderita diabetesnya lebih sering buang air, Mbak.
0: Iya. Oke. Kemudian untuk orang yang sudah didiagnosis ya, dia menderita diabetes, apa saja hal yang penting yang harus dilakukan agar gula agar kadar gulanya tetap terkontrol dan komplikasi dapat dicegah, Rik?
1: Yang pastinya pola hidup sehat ya yang pertama, Bang ya. Jadi kita diawali mungkin dengan pagi itu olahraga ringan 30 menit ya, kita jalan sekitar rumah, baru kita ke lapangan.
0: Iya.
1: Ataupun mau ke pasar juga itu jalan kaki aja boleh kalau ya, rumahnya dekat ya.
0: Iya.
1: Terus juga sarapan kalau bisa ya, jangan dibanti minuman yang manis dulu, kalau bisa air putih diperbanyak. Ya. Terus kalau bisa kita jangan ada budaya ter ya, apalagi sekarang kita kan udah banyak sosial media, kita scroll media sosial ya, sehingga maaf, bahkan kita malas aja belanja tuh harus diparin sama orangnya. Jadi terus siang juga, kita tidur siang itu lebih bagusnya di jam 2 sampai jam 3an lah, Bang. Jam sore sama jam 12 itu kalau kita tidur siang, karena memang mati juga berpengaruh sama tubuh kita.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga begadang,
0: Iya. Pokoknya pola hidup sehat lah, Rik ya. Itu senantiasa dapat berpengaruh kepada kadar gula juga. Kemudian ada yang menyebutkan ini, Rik. Untuk makanan-makanan yang berasal dari buah, seperti berbagai buah, ini ada pengaruh tidak untuk kenaikan kadar gula di dalam tubuh? Ada yang menyebutkan jangan makan buah pepaya, ada yang menyebutkan jangan makan buah durian. Ini betul tidak, Rik?
1: Sebenarnya adalah pos, Bang ya. Karena sudah di juga banyak isu-isu itu kan pada buah itu sampai itu alamnya memang itu ya, memang ada pemak alami gitu. Beda sama tadi kita gula ya. Jadi mungkin ada yang bilang makan durian banyak atau mencegah nih, Bang. Nah, jadi sebenarnya tergantung kita, jangan gula yang tepu biasa kan. Banyak diproduksi di pabrik ya. Ada 30 ya, sama buah-buahan. Itu memang pemakan kami.
0: Oke. Mungkin kita ke pertanyaan-pertanyaan terakhir, Nik. Untuk pendengar yang saat ini memiliki gejala atau faktor risiko diabetes, tetapi belum pernah melakukan pemeriksaan, apa yang sebaiknya mereka harus lakukan ini?
1: Yang pastinya masyarakat mungkin takut ya, Bang, waktu diperiksa, sehingga waktu nauzubillah ya, ketika kita memang sudah dibilang kena diabetes, ada misalnya gejala mungkin pak masyarakat untuk konsultasi ke dokter, padahal dengan dapat tetap penting karena kita tahu ini gejalanya itu yang paling cepat ya, yang cepat ke diabetes itu cepatkan komplikasi. Jadi kita gula darah, cek kesehatannya, dan kurangi lemak dan lemak. Kita tidak menghilangkan anak dan minuman lemak, tapi kita tetap mengkonsumsi karena kita butuh energi. Karena energi itu tidak pakai makanan atau minuman lemak. Kita harus mengurangi, silakan bang. Jadi makanya kita kepada makanan apa yang kira-kira yang perlu dipotong tidak konsumsi untuk jangka waktu.
0: Oke. Baik, Erik terakhir ya, ada pesan sederhana mungkin yang bisa disampaikan untuk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, bagaimana cara mereka untuk mencegah diabetes dan juga komplikasinya ini, Erik, terakhir.
1: Iya, jadi pencegahan diabetes kita harus sedini mungkin ya, karena kita harus mempersiapkan pola hidup, makanan-makanan terserah. Terus jika kita olahraga rutin aja ringan aja, jemput dalam hari berjalan ya, jadi kurangi konsumsi yang manis-manis.
0: Iya.
1: Dan kalau kita makanan ya karbohidrat, kita jangan yang panas-panas ya. Jadi boleh panas, tapi kita kurang ya, boleh lauknya yang panas.
0: Oke.
1: Nah, diabetes ini penyakit yang paling mematikan Indonesia nomor 3 sama komplikasi. Bisa dilihat juga riwayat dari keturunan, apabila ada orang tua kita atau kita diabetes, kita juga harus karena diabetes ini bukan tiba-tiba kita tahu ya, ternyata kejadian sama kita, tapi kita tidak sadar. Makanya oleh karena itu mungkin kita bisa cek gula darah ke mata untuk dicek lab apakah kita terkena gula darah, dan kalau bisa pada mereka juga puasa om cek gula darah. Nah, misalnya ini kita cek gula, jadi hari ini puasa baru kita apa kita kena diabetes atau tidak. Jadi makanya untuk budaya dan tradisi seperti minum kopi,
0: minum
1: teh yang kurangi. Paling ini orangnya kebun ya.
0: Betul. Betul. Gerara cerita, Iya, betul. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, banyak sekali informasi yang penting yang sudah kita dapatkan hari ini dari perbincangan bersama dengan narasumber kita Rahmat Erik Aulia Eskep ya, yang merupakan seorang tenaga kesehatan. Kita kembali diingatkan bahwa diabetes bukanlah penyakit yang boleh dianggap sepele. Mengenali gejalanya, melakukan pemeriksaan secara berkala, menjaga pola makan, aktif bergerak, mengikuti anjuran tenaga kesehatan, serta menjaga kadar gula tetap terkontrol merupakan bagian penting yang dapat menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya komplikasi. Dan yang paling penting adalah jangan menunggu sampai munculnya komplikasi, baru kita peduli terhadap kesehatan. Oke, baik, Erik, terima kasih banyak ya untuk waktunya, ilmu, dan informasi yang sudah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak, Erik.
1: Sama-sama, Bang.
0: Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya.
1: Ya, Bang.
0: Semangat terus, sukses terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita bahwa untuk selalu peduli terhadap kesehatan. Oke, baik, saya Bang Cibro bersama dengan seluruh tim SPRRI Rimba Raya Indonesia Sehat mohon maaf pamit ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa kenali gejalanya, cegah risikonya, kendalikan diabetesnya, juga cegah komplikasinya. Oke, baik, sampai bertemu kembali di program Indonesia Sehat minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat. Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat mempengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergesekan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas yang mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu bisa tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim secara regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 8 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi terkini dalam dunia olahraga. Tentunya juga untuk olahraga-olahraga tak populer di dunia maupun di Indonesia ya, tak ketinggalannya akan mewarnai nanti untuk informasi-informasi yang akan disampaikan. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay ya bersama kami, selamat pagi menjelang siang. Selamat berjumpa kembali sahabat RRI Barai 90,1 MHz. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya sehat ya, bahagia, dimudahkan segala urusannya dan tentunya dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Oke, baik pendengar, edisi hari Jumat yang penuh berkat, penuh rahmat dan menjadi salah satu hari yang istimewa bagi umat Islam. Tepat hari ini tanggal 21 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya seperti biasa pendengar, saya Bang Jibro siap menemani sahabat semuanya dalam program pagi jelang siang di Benar Meriah. Baik, beberapa buah lagu tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan untuk lagu-lagu berikut juga merupakan lagu-lagu, salah satunya adalah lagu-lagu yang Anda gemari ya. Seperti lagu yang berikut ini darinya The Coconut and apa maksudnya Stephen and Coconut Trees ya, dengan lagu yang berirama gembira tetapi dengan judulnya Santai. Oke, baik untuk Anda, selamat mendengarkan, salam kompak terus ya bersama kami dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat pagi untuk sahabat olahraga pendengar setia RRI Rimba Raya di seluruh penjuru tanah gayo dan benar meriah. Saat lagi kita akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga melalui program Dinamika Olahraga, program yang akan menemani sahabat dengan beragam kabar dan perkembangan olahraga terkini. Dan tentunya tetap bersama RRI Rimba Raya karena saat lagi kita akan mengikuti program Dinamika Olahraga melalui Relay Pro 3 RRI Jakarta. Oke, baik bagi para pencinta olahraga ya, tentunya program ini sayang untuk dilewatkan. Kita simak bersama berbagai informasi dan dinamika olahraga dari tingkat nasional maupun mancanegara. Oke, baik untuk Anda, selamat mengikuti.

Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jadi kita ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dan skor telah 3-0 pada leg pertama dalam playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tegas sejak awal. Pembuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengadakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orko Mochu mengunci kemenangan melalui penalti pada menit ke-9. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Sehingga pelatih Besiktas, Vincenzo Giuliano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi musim ini.
1: Nah, importante continuare a creare.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan, dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
1: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della
0: palla. Selaku pelatih Konyol Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
1: 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
1: Normal that Besiktas can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
0: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim Aswan Vincenzo akan bertandang ke markas Konyol Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karismanutri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects, well, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola, tapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: We try to address a few things just in terms of holding our width a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnitz Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz. Kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratio, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang.

0: Sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Telah melakukan hal yang hebat. Pertandingan antara tim bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Es un buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

care non è. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-2, 6-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses mengalahkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota
1: kami scouting lagi.

Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2020.

mendengar Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Baik dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan

0: kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus. Kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mensupport juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. ASF U16, U19, putri ke anak, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan bicara soal futsal putri ya.
1: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain sehingga performa timnas

kabarnya pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke keempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lain Christofferson, dan Sabar Reza ganda putra kalah dari Lee Jeng Wei Yang Puswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi pendengar kita ikuti ya bersama-sama program Dinamika Olahraga bersama dengan program 3R di Jakarta, dan tentunya mudah-mudahan informasi dari dunia olahraga tadi ya dapat memuaskan keinginan tahuan kita untuk informasi-informasi teraktual dan terkini dari dunia olahraga. Tak terkecuali pendengar untuk olahraga-olahraga terpopuler di Indonesia maupun dunia, yaitu sepak bola. Oke, baik pendengar, tentunya masih bersama Bang Cibro ya di area Rimbarai 90,1 MHz. Sahabat, Jumat adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah kita meminta kepada orang maaf kepada orang yang mungkin pernah kita sakiti? Dan sudahkah kita maafkan orang yang pernah membuat hati kita terluka? Kadang memang terasa berat pendengar, bukan karena masalahnya yang terlalu besar, tetapi karena hati kita terlalu lama menyimpan sesuatu. Maka Jumat ini marilah belajar untuk melepaskannya. Lepaskanlah berbagai dendam yang mungkin sudah berkarat dalam hati kita. Lepaskanlah rasa-rasa iri. Lepaskanlah rasa kecewa yang pernah ada. Dan gantikan semuanya dengan doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketenangan kepada kita dan melapangkan jalan kehidupan kita. Amin ya Allah.

0: ai Foyer Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI, Foyer Info.
3: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
4: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar dimanapun Anda berada, Jumat adalah hari yang sangat istimewa ya. Hari yang mengingatkan kita untuk memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak silaturahmi, serta memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat juga bukan merupakan hanya hari pergantian di dalam kalender, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, membersihkan hati dan juga memperbaiki diri. Pendengar, mari kita memanfaatkan ya Jumat hari ini dengan sebaik-baiknya. Jika ada waktu, ya selesaikanlah untuk membaca surah Al-Kahfi. Perbanyak selawat, perbanyak sedekah, perbanyak doa, dan memperbanyak melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Sebab boleh jadi pendengar, kebaikan yang menurut kita simple atau sederhana justru membawa amal yang sangat berarti di hadapan Allah Ta'ala. Dan tentunya pendengar, mari kita awali Jumat ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan niat yang baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita, keluarga kita, pekerjaan kita, keturunan kita, serta seluruh masyarakat yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Selamat hari Jumat. Semoga Jumat berkah, Jumat penuh dengan rahmat, dan semoga tiap langkah kita hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Oke, baik Mas, kita temani Anda dengan rangkaian pilihan lagu-lagu religi ya. Kali ini kita hadirkan untuk Anda semuanya ya, satu buah lagu yang dinyanyikan oleh Cutrani Auliza. Kali ini dengan tajuknya Akan Lun Bantu Doa. Oke, baik untuk Anda semuanya mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri ya untuk sholat Jumat beberapa waktu lagi ya. Ya biasanya dengan mandi juga, memakai pakaian terbaik, memakai warna-warna terbaik, memakai aroma-aroma terbaik ya. Oke, baik, sambil kita menunggu saat lagi kita juga akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan program siaran langsung ya dari Masjid Agung Ruhama, azannya azan Jumat, kemudian khutbahnya khutbah Jumat, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat. Oke, baik, Cutrani Auliza sudah tak sabar menghibur Anda dengan lagunya. Ini dia untuk kita semua.

Di kedalaman laut tropis, terumbu karang menyajikan pemandangan yang memukau, warna-warni alami yang tak tertandingi. Merah cerah, biru lembut, ungu, kuning, hingga oranye menyatu dalam simfoni visual yang memanjakan mata. Setiap warna bukan hanya indah, tapi juga mencerminkan kehidupan rumah bagi ribuan spesies ikan, invertebrata, dan organisme laut lainnya. Karang keras dan lunak tumbuh membentuk taman bawah laut yang rumit, menjadi pelindung alami, pantai, dan penyeimbang ekosistem laut. Sayangnya, keindahan ini terancam oleh pemanasan global, polusi, dan penangkapan ikan yang merusak. Pemutihan karang yang terjadi akibat suhu laut meningkat membuat banyak karang kehilangan warnanya dan akhirnya mati. Menjaga kelestarian terumbu karang berarti menjaga keberlangsungan hidup laut dan juga manusia. Mari kita lindungi keajaiban bawah laut ini agar generasi mendatang masih bisa menyaksikan warna-warni kehidupan yang menakjubkan.

0: Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami? Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum kita bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon ya, hari ini ada satu buah kalimat sederhana ya untuk menyambut Jumat yang penuh berkat. Jangan takut kehilangan sesuatu yang mungkin bukan milik kita. Dan jangan khawatir terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, bersyukur, kemudian bertawakal. Jangan membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ada yang cepat sampai, ada yang berjalan harus melangkah secara perlahan. Ada yang tertatih-tatih, ada jalannya yang lurus, ada juga yang berkelok-kelok penuh tikungan. Tetapi selama kita terus berjalan dalam kebajikan, insya Allah ada jalan yang senantiasa Allah sudah siapkan. Oke, baik pendengar, kita tutup ya dengan satu buah lagu sebelum kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Kali ini satu lagu yang diproduksi vokali oleh Rija yang berjudul ya, tak ada lain yang lebih dia cinta selain anaknya. Oke, baik, dengan tajuk Anu Lun yang akan hadir menghibur kita semuanya.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kota Se-Aceh Forum KKA periode 2025-2030 di Anjung Monmata, Banda Aceh, Rabu 19 Agustus 2026. Prosesi pengukuhan pengurus Forum KKA tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto. Forum KKA diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi strategis bagi pemerintah kabupaten kota dalam memperkuat sinergi pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah. Adapun susunan pengurus Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kota Se-Aceh atau Forum KKA periode 2025-2030 yang dikukuhkan terdiri atas

Dr. Andes Haili Yoga MSI, Bupati Aceh Tengah, Milvita Sari SAB, Ketua DPRK Langsa, Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Armia Pahmi MH, Bupati Aceh Tamiang, Sibral Malashi MA, Esos, Bupati Pidijaya, Deni Febrian Rosa SSTP MSI, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Tarmizi SP, Bupati Aceh Barat, Dr. Safarudin Esos MSP, Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH, Wali Kota Loksemawe, Zulkifli Adam, Wali Kota Sabang, Ali Hussein SH, Ketua DPRK Gayolues, Musliadi Z, SE, Ketua DPRK Aceh Jaya, Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, Muhammad Nasrun Mukaris SHMH, Bupati Semelu, Arafat Ali SEMM, Ketua DPRK Aceh Utara, Musaitir, Ketua DPRK Aceh Timur, Anwar Satra Putra SH, Ketua DPRK Pidi, serta Ade Fadli Pranata Bintang Esket, Ketua DPRK Subulu Salam. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadullah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam agenda pengukuhan tersebut. Pendengar, demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi ya di ruang dengar Anda hingga nanti untuk kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat pendengar ya. Jadi sebelum kita bergabung ke Masjid Agung Rohmat Takengon, kan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda.

0: yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya kedua,"
0: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu? Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menetap di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut. "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan cara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan tariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon pendengarnya untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur disertai dengan siaran langsung sholat Jumat.

ما لهم به من علم ولا لآبائهم.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق

وتحسبهم أيقاظا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:40. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera masuk ke masjid dan sab paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar dinonaktifkan demi kenyamanan solat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan menghadap paling belakang. Pengurus Masjid Agung Rahmat Kengon menyediakan penyewaan scaffolding perancang besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan kepada Masjid Agung Rahmat Takengon sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saldo awal tanggal 13 Agustus 63.692.254 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 20 Agustus, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 7 sampai 13 Agustus 2.411.000 rupiah. Sedekah kotak amal masjid hari Jumat tanggal 14 Agustus 5.695 rupiah. Sedekah kotak amal teras masjid dari tanggal 7 sampai 13 Agustus 2.947.000 rupiah. Hasil parkir dari belakang Masjid Agung Takengon dari tanggal 1 sampai 14 Agustus 1.184.000 rupiah. Jumlah 12.237.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 20 Agustus, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian dan perlengkapan 140.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Pembayaran rekening listrik dan WiFi bulan Agustus 3.225.410 rupiah. Jumlah pengeluaran 6.565.410 rupiah. Sumbangan sedekah berupa barang lain-lain, sedekah travel umrah 1 juta rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal 10 Agustus 70.363.844 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu lima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang hormat Insinyur Tengku Nasaruddin MM. Sebagai imam yang terhormat Tengku Al-Khairi. Dan sebagai muajin yang terhormat Tengku Hardianis SPD. Dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

أشهد أن

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin allazina iza talu alan nasi yastawfun wa iza qaluhum awwazanuhum yukhshirun. Sadaqallahul azim. Majlis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat, yang selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya, karunia dan rizkinya kepada kita sekalian selaku hamba-hamba ciptaannya. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Semoga atau insyaallah mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah yang pada saatnya nanti mengharapkan sangat syafaat atau pertolongan dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Selanjutnya dari mimbar yang mulia ini, perkenankan khatib berwasiat. Khatib menyampaikan pesan terutama kepada diri khatib sendiri dan selanjutnya kepada kita semua para jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Marilah senantiasa kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dunia ini, kita tidak akan memasuki alam kubur kecuali atau melainkan dalam keadaan muslim dan beriman. Majelis yang berbahagia, hari ini kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal, yang lebih dikenal atau lebih luas di kalangan kita umat Islam, terutama di Aceh ini, dikenal dengan bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dalam perhitungan Hijriah adalah termasuk bulan yang ketiga, yaitu Rabiul Awal. Banyak tempat, banyak kampung yang saat ini dalam bulan-bulan ini memperingati peringatan kelahiran Nabi atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya yang pertama tentu mendekatkan kita, perasaan kita, kondisi kita supaya lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita maklum beliau itu berjarak dengan kita sekarang adalah 1455 tahun yang lalu. Tapi ajaran beliau, alhamdulillah, terus berkembang, terus meluas di seluruh penjuru dunia ini. 24 atau 25% penduduk dunia ini adalah bahagian daripada umat yang mengakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan persentase ini terus meningkat, terutama kita lihat perkembangan maraknya masuk Islam beramai-ramai di beberapa negara di Uni Eropa dan belahan bumi yang lain. Insyaallah makin lama makin memahami kebenaran ajaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah yang singkat ini tentu kita tidak mungkin banyak menguraikan tentang kelebihan sifat-sifat atau ketauladanan daripada Nabi kita itu. Namun sedikit sebagai cuplikan, marilah satu sifat beliau kita ulangi, kita pelajari minimal nanti untuk menambah-nambah bahwa inilah salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita pedomani, yang kita teladani dalam kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan yang hakiki di yaumil mahsyar. Salah satu sifat beliau adalah apa yang kita kenal dengan siddiq, jujur. Beliau itu jujur sebelum dinobatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul pun sudah jujur, sehingga masyarakat di Mekah menggelar atau menyapa beliau dengan Muhammad Al-Amin, orang yang jujur, padahal beliau belum diangkat sebagai Rasulullah. Inilah sifat. Jujur itu juga sangat luas majlis. Dalam seluruh sendi kehidupan kita diperlukan kejujuran. Tentu dalam kesempatan ini kita mengambil satu contoh kejujuran beliau adalah dalam hal berniaga atau berdagang. Rasul kita sejak muda telah melaksanakan usaha ekonomi dalam bentuk dagang, bisnis, jual beli. Walaupun beliau tidak ada modal, tapi ada yang memodali orang kaya di Mekah, yaitu Siti Khadijah. Apa kelebihan beliau dalam perdagangan ini? Dalam menjual satu barang, beliau selalu menjelaskan apa adanya barang itu. Kalau yang retak, beliau jelaskan retaknya. Kalau yang tidak sama ukuran kecil, beliau jelaskan kecilnya. Tidak ada yang tertutup, apalagi ditutup-tutupi. Itulah salah satu kelebihan beliau dalam hal kejujuran di dalam perdagangan. Ayat yang kita bacakan tadi di dalam rukun khutbah yang pertama tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 tadi, yaitu Quran surat yang ke-83. Surat ini menjelaskan bahwa di awal-awal perkembangan Islam di Madinah, di Mekah, banyak orang tidak jujur dalam berdagang. Salah satunya adalah pedagang di kota Madinah yang menjual atau menampung hasil-hasil daripada rakyat. Abu Junaihah namanya. Beliau itu jualan dagang seperti kita dagang di sini, di kota ini. Membeli barang dari masyarakat seperti gandum, kurma, dia beli. Kemudian dia jual, Abu Juhainah ini. Ternyata beliau mempunyai dua alat takar. Dua alat takar. Satu agak besar, satu agak kecil. Kalau dia menampung hasil kurma rakyat, gandum rakyat, dia gunakan ukuran yang besar. Pada saat orang membeli dari kedainya itu, dia gunakan ukuran yang kecil. Itulah yang terkait dengan ayat yang kita bacakan, yaitu orang-orang yang curang. Al-mutaffifin itu bermakna orang-orang yang curang. Ayat yang pertama yang kita bacakan, celaka besarlah orang-orang yang curang itu. Wailul lil mutaffifin, celaka besarlah orang-orang yang curang itu. Curang dalam arti kata berdagang ini, menakar, menimbang. Di ayat keduanya, yaitu apabila dia membeli dari orang, maka dia mencukupkan takarannya. Artinya dia gunakan takaran yang besar tadi, yang agak besar tadi. Manakala dia menjual kepada orang, dia menggunakan alat takar yang kecil. Celakalah orang seperti ini. Pada ayat yang keempatnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Allah berfirman kepada kita semua, tidak sadarkah kalian, wahai orang-orang yang curang, nanti suatu saat akan dibangkitkan dari dalam kubur semua. Liaumin azim, yaitu pada saat satu hari yang sangat besar, dahsyat. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Semua kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita curangi di dunia datang menghadap kita. Oleh karena itu, majelis yang dimuliakan Allah, pedomanilah, marilah kita pedomani ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini baru di bidang perdagangan. Kecurangan itu bukan hanya di perdagangan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang agak panjang, yang maknanya tidaklah lima perkara yang dilakukan oleh manusia melainkan akan dijawab, dibalas dengan lima perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang tidak menepati janjinya, tidak lain Allah akan memberi kelemahan. Allah melemahkan orang yang atau kaum yang tidak menepati janjinya itu. Yang kedua, orang yang memutus sesuatu kebijakan yang tidak berdasarkan hukum Allah, maka tunggu, dia akan mengalami, Allah akan membalas dalam bentuk kefakiran. Fakir di atas miskin itu lagi, fakir. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita semua, kita ini sering menjadi pemutus, kita sering menjadi pengambil keputusan. Berilah keputusan itu sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang putih sebutkan putih, kalau yang kuning sebutkan kuning, kalau yang hitam sebutkan hitam. Jangan dibalik-balik, nanti kita menjadi orang fakir diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, tidaklah orang yang rusak moralnya, melainkan kematian akan Allah dekatkan. Ini sudah yakin kita, saudara-saudaraku. Ada AIDS, tidak sedikit yang meninggal dunia. Ternyata ini adalah bahagian daripada sabda Rasulullah yang merupakan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini yang menyangkut takar menakar, timbang menimbang ini. Tidaklah orang yang menakar atau menimbang, yang curang, melainkan Allah menurunkan hasil daripada tanaman-tanaman. kesuburan tanaman dicabut Allah
1: akibat dari
0: kita yang curang dalam menakar, kita yang curang dalam menimbang, kita yang curang dalam mengukur, kita yang curang dalam membagi. Dan yang kelima, tidaklah orang yang menahan zakat, tidak membayar zakat, zakat harta, zakat pendapatan, zakat selain zakat fitrah, zakat fitrah ada tersendiri. Orang yang menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, melainkan Allah menahan hujan, Allah tidak menurunkan hujan. Itu pada negeri-negeri yang hamba Allah menahan zakat, tidak peduli kepada zakat. Inilah bahagian kecil daripada ketauladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam bulan-bulan ini, selalu menjadi taufik peringatan yang dilakukan oleh masyarakat kita, baik di kampung, di kecamatan, bahkan ada tingkat kabupaten, di masjid, di menasah ketauladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah innahu wal ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ya baik mendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti siaran langsung salat Jumat live dari Masjid Agung Rohmat Takengon. Selanjutnya kami hadirkan kabar seruni di ruang dengar Anda.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengon menyawahan Keber Serloni. Tarlo Jemaat tanggal 21 Agustus 2026, saudara, inilah Keber Serloni selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menuke penggalangan donasi kin korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Selengkapnya sawahan Mayani.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menuke penggalangan donasi kin korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Penggalangan bantuan ini program Kemenak Aceh Peduli melibatkan jajaran Kemenak Kabupaten Kota Aceh. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Ajahari memakati ASN Kemenak Masyarakat. Una Katingo ikut murmurum peduli kin masyarakat terdampak bencana. Donasi Angu Yosan melalui rekening resmi Kemenak Aceh Peduli Bank Syariah Indonesia BSI ku nomor 76767646444. Sementara Kepala Bidang Penais Jawa Kanwil Kemenak Aceh Julpikar menyawahni penggalangan naik targeten ngeteru kumpul wan minggu ini sebelum Yosan. Mahyani Ari RRI Takengon menyawahni Keber Serloni.
1: Pemda Gayulwes, Urum Kelompok Tani Pemuda Tani Gayo mendukung program swasembada Lasun Putih Nasional memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Pemda Gayulwes, Urum Kelompok Tani Pemuda Tani Gayo mendukung program swasembada Lasun Putih Nasional memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Gayulwes Suhaidi menegaskan komitmen pemerintah daerah renya mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan perkembangan komoditas hortikultura di daerah Oya. We berharap pengembangan lasun putih paskin satu komoditas unggulan si menambah nilai tambah kin petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni Keber Serloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan Keber Serloni hari RRI Takengon. Nantinan Keber Serloni selanjutnya jep lo wanjem satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takengon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda apa itu delusi? Delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya saja. Secara umum, delusi adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi, meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang disadari oleh masyarakat. Pada dasarnya, delusi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sementara itu, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kendati demikian, delusi seringkali muncul bersamaan dengan halusinasi, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang lazim ditemukan adalah skizofrenia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo. Sahabat Dangdut Eri Rimbaraya, apa kabarnya siang hari ini ya? Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program yang selalu siap menggoyang suasana, temani aktivitas dan tentunya menjadi teman setia masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Inilah dia Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey, hey, hey, hey. Masih bersama Bang Cibro ya, hanya di RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Dan hari ini suasananya tentu berbeda karena kita hadir pada edisi Jumat 21 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan hari Jumat pula ya, tentu Jumat ini penuh dengan keberkahan. Maka siang ini kita satukan musik dangdut, silaturahmi juga, ada doa juga, ada keceriaan dalam satu frekuensi 90,1 MHz. Buat Anda pendengar yang baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat ya, ada studi atau yang sudah mulai bekerja, ada yang sedang santap siang, ada yang juga berjualan ya, satu saat lagi akan kembali ke tempat aktivitas di kebun, di kantor, atau juga dalam perjalanan ya, atau di rumah, atau sedang bersama kami lagi santai menikmati Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Pro Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana ya, karena dangdut adalah kita dan kita semua adalah bagian dari keluarga besar RRI Rimbaraya. Oke, baik benar kita awali siang ini dengan satu lagu dangdut pilihan ya, mudah-mudahan berkenan. Dan tentunya untuk Anda juga siap-siap ya, 0853817932006 senantiasa menunggu kehadiran Anda. Tentunya untuk lagu-lagu dangdut pilihan, untuk request juga, untuk salam-salam juga, untuk sahabat ya, atau handai tolan yang sudah lama mungkin tidak berinteraksi ya. Baik, ini dia lagunya, mudah-mudahan berkenan. Pirsa Agam, Cutlim, kembali kita hadirkan.
1: Sebelum Anda menyaksikan video ini, tentu jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.
0: Assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut di mana-mana juga, dangdut ada di ponsel ya. Pi, kabari Kang Api.
2: Apanya Api?
0: Api kabari.
2: Kenapa dikenapi?
0: Walah, alhamdulillah enggak kerja ya hari ki yo. Macam enggak eneng uang di dalok mau neng kono.
2: Orang kerja.
0: Iya, libur yo, soal karena Jumat yo.
2: Kerja.
0: Wis mangan, Kang? Wis mangan. Apa iwake?
2: Iwak
0: bontok. Iwak bontok. Iwak asin. Oh, kepenak
2: iku. Bontok kelat iku, Kang Cikro.
0: Kelat. Apa nih kelat?
2: Oke, ram tembele iku.
0: Yo diguang lo tembele baru diolah, nek digoreng, di peyek juga enak lo, Kang.
2: Tembele kok sel diguang.
0: Ya diguang toh. Nek iwak-iwak yang lain juga kan diguang telee. Mana?
2: Oh, sebagian kalau yu amo itu orang-orang
0: semua langsung ditelan yo. Koyok masakan Thailand enak enggak enak ditelan.
2: Betul kan.
0: Wes Kang, alhamdulillah yo. Iki cek ngopi iki. Ayo ngopi rene Kang.
2: Awak pun ngopi
0: neng kene neng omah iki. Walah, ngopi neng kono pun yo, neng kene pun ngopi yo.
2: Kok ora eneng kopi, ora eneng cerita.
0: Wis pinter kakange yo.
2: Wis pinter alon-alon sakaku.
0: Titik-titik. Suwi-suwi jadi buki. Yo Kang, apa lagu nene tak puter kengge Angeriko?
2: akan mau ikan lagu
0: Singwingi apa? Mau. Hmm? Sing apa sih sing Singwingi kae lagu ni? Lagu lagu Manuk Nuri.
2: Manuk Manuk Makur. Manuk Makur. Lagu
0: iki lagu apa Rondo Kempling?
2: Lola Drake.
0: Lola Drake. Lola Drake. Apa apa ning sing dangdut e, Kang?
2: Ana. Oh. Dule saya iki kan.
0: Apa? Riko lo.
2: Ibarat air air air es. Cinta ku ibarat garam kobong ke air laut.
0: Apa itu? Anggur merah apa ya?
2: Enggak.
0: Cintaku?
2: Cintaku kau anggap seperti air laut.
0: Asin lah ya.
2: Betul betul kamu kukang.
0: Iya iya. Enak enggak uno?
2: Cintaku ibarat air air cintaku ibarat garam kau buang ke air laut.
0: Oh iya, yo eneng kang, wis ketemu iki kang. Tenang ae kakang yo, heeh, betul.
2: Apa judulnya?
0: Cinta bukan air laut.
2: Oh.
0: Heeh, Lola
2: Drake. Garam bukan garam kan?
0: Heeh, yo, heeh. Tenang tenang iki. Iki wis petuk kang, tenang tenang. Heeh, salam-salami karo sapa kang?
2: Kan karo kakang.
0: Oh, karo aku yo. Heeh.
2: Kan gak mungkin karo you kan.
0: Yo kadang sedulure lo yang ning blok si kae.
2: Kok salam karo you kan engko.
0: Engko mabur. Engko apa? Engko apa? Engko kuwi tak parani ning pondok sayur yo.
2: Kok
0: nang
2: pondok sayur
0: ning kawa awal. Ning kawa awal. Men cedek yo. Cedek. Yo Kang, wis ketemu iki lagu ini. Apa apa bahasa apa iku Kang?
2: Darah liwat abang mana kone?
0: Nu mana ni yu aku bang, we harus si anu mian gak si beli ku pasar.
2: Oh abang belinya?
0: Nu gak betah, wasa seger yo. Hai.
2: Dia pun mandi abang belinya.
0: Teka mandi pisa seger,
2: memang gak betul nak bujang kembali tu
0: belinya. Hanati.
2: Tapi kena lagu ni guna mereka kan?
0: No, ini gerut cerahan. Ke atas itu bewe ni. Kalau nak
2: kena ilmu gender ni.
0: Betul.
2: Mas, anu bahasa pagi ni seterata di empat ya?
0: Oh, iya. Anu mi bang, kita...
2: Seterata di empat.
0: Iya, seterata gender. Oh, iya, iya. Kenapa?
2: Memang meremok tapi gender nih
0: biasa ya bang. Gerali rumah tangga ke bekerja sama-sama ke tangganya sama-sama.
2: Tusuk gigi begitu beli.
0: Ningat mi abangkin lagu ni anu lagu ni elit gerka. Nelup itik pikaku betah gerka. Kat bedak. Oh no no ina ina keti. Enti burung mabur don manuk mabur. Sekali-sekali kaya, yang lain kaya, ngono.
2: Mamuk manuk mabur enggak nate ni.
0: Tuh. Yo sesegar mabur api ke gure gak ngedop lope mabur selo.
2: Ayana ana judulnya Bang Kibro.
0: Judulnya Bang. Cinta bukan air laut. Lola Drakel.
2: Ngapa? Punya Bang Kibro ya,
0: boh.
2: Gerak-gerak akan pikmet dah.
0: Oh, ina. Kabang milih yang percaya aku gak?
2: Merah-merah mabur lu tuh Bang Kibro. Soalnya aku sih buat sikap pertama tete merah mabur lu.
0: Aku rasa ger mabur pini Bang. Ini merah meber-ebernya ini Bang. Nubu kita dali bayangan gak? Ngokan ni pengen. Oh itu rah rumanu, rum ruje kan adinya ini peras katan timu. Kira-kira bang lentuk gue, ini ketuk jemat kita ga, benanu.
2: Kamu ini grillen ya
0: ga? Grillen, arah nampak iporami kedang anu ga, Nampak imani kemani meruan mawi mayu ger ke bang?
2: Aku gemerang peranan amoy aku ke amoy deh.
0: Ke amoy deh. Yohanes Yanwi. Wih porami ke rumah ne. Mungkin tak ger ke rumah abah ne.
2: Kang umuri 27.
0: Nomor 27 17 kurang seminggu.
2: 27 aku 17.
0: Oh iya ya. Bomi asal galak nate we deh.
2: Salam selanjutnya sini ke kin Abang Cibor. Iya. Arum keluarga sih asal juga.
0: Berijin Abang.
2: Ya, din Abang-abang Yone, Abang Pane, Abang Ibnu.
0: Iya.
2: Abang Hanan kenal ya,
0: Abang Ibnu. Abang Yasman.
2: Bang Yasman, Bang Alpi,
0: iya.
2: Semoga selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Saja,
0: betul, betul, betul. Ha,
2: Dan untuk semua tetangga-tetangga si di Baralai,
0: Onega. Iya.
2: Ada bapak polisi, bapak tentara, bapak camat. Semoga selalu pakai aja.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan untuk semua pendengar-pendengar setiap hari. Jadi Mbak Raya di mana saja berada, nanti monitor radio kesayangan ini.
0: Oke, sip. Oke,
2: semoga saya selalu saja.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Boketa. Berijin abangku. Berijin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Joy dari seputaran Ponsa sudah bergabung bersama kita ya. Sehat selalu Bang, terima kasih atensinya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Dan keluarga kita di sana juga. Oke, baik pendengar, saat ini informasi waktu untuk Anda ya. 47 menit atau 13 menit lagi terjelang informasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita. Hey, hey, hey, hey. Berdangdut-dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, langsung saja kita hadirkan lagu dari permintaan Bang Joy ya. Ini dia, Lola Drakel punya Cinta Bukan Air Laut. Bang Joy, tangan di atas ya.

Oke, baik pendengar, sepertinya lagu dari permintaan Bang Jo Tertu Kaira ya. Langsung saja kita ganti. Oh, yang kali ini bagaikan garam dibuang ke laut ya. Bukan cinta, bukan air laut. Wah, wah, wah, wah. Oke, baik. Langsung kita ganti. Ini Bang Joy lagunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lagi ya. Kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu masih bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo juga.
3: Halo juga, apa kabar? Ini Kak Edah atau Kak Amo ini?
4: Kak Edah nih, Bang.
3: Oh, Kak Edah nih. Apa kabar Kak Edah?
4: Kak Edah dalam baik-baik saja,
3: Bang. Alhamdulillah. Abah.
4: Ngingun jemai jelelintang ngomong sehat.
3: Kesehat kuyuni sehat jema beweni. Soaliku itu yang listrik agar ke kemati tiang listrik anu lampu aku salah jemau ni tapi kemurip.
4: Gosong badan mangga.
3: Iya betul.
4: Anak itu mengikung badan ini cuma penting single.
3: Nggak ke mamam kok kah?
4: Nggak bang
3: Uy. Alhamdulillah. Oh ya ya ya.
4: Anak. Abang kemana?
3: Alhamdulillah kami pingsin kak. Alhamdulillah.
4: Anak itu
3: apa? Itu biasa. Itu labang.
4: Itu labang.
3: Oh, itu labangnya nu. Iana i bumbu Aceh sedap pedih kau. Nombor anu itu labang anu itu labang basah. Nombor sekeringa kak.
4: Kuna bang.
3: Nombor sekeringa si basahi. Teri basah karena dia. Kesedap.
4: Buahnu cuci daun temuru bangga.
3: Betul. Ya pedih. Buahnu selemeng hijau gerka.
4: Rokok iya. Masa segeli kenyaman kuli bangwe.
3: Masa segeli.
4: Oh. Mangan ni mau kenehana sedap deh. Jantar anu gulit
3: gerang.
4: Masak
3: segeli
4: ini.
3: Oh, masak segeli. Oh, kami anu masak Aceh betaga. Ini masak segeli.
4: Oh, kalau ke suami ke jalan gerup, Hana merasa poing ke perintah
3: sedap. Oh, betul.
4: Oh, Hana jalan. Gagalannya jago, Bang Uy.
3: Kuna kah?
4: Gagalannya jago.
3: Oh, ini memang gerup teperahi ganti, ya.
4: Oh ya, dia pengen menjemapin,
3: gerdis pergi. Kau cuba kulan.
4: Gerdis bangun.
3: Kesian ngecuba ku, tapi hanu nyesal. Hana tiga hari tengah hami.
4: Misalnya bangka. Isi anungku kene ke?
3: Isi hana kene.
4: Si baju anungku Noel mimawi kene baju aku ni ya ke? Aku juga pedenya printer gemaya boh kene.
3: Gerara usaha lo, gerara usaha iperahim.
4: Segala-galanya kena kesana itu.
3: Oh, segala-galanya.
4: Gerara tanding bang, oi.
3: Gerara kejadi ganti norma abah nu, oi. Kuga.
4: Bang pengewesean, ini.
3: Teka makin pengewe, kemakin anu, makin gampang mayui gitu.
4: Kayaknya segitu jijisnya.
3: Nanti ini cerita abang lama, we abang baru mio perah, aduh, aduh.
4: Anu kecuali senario nggak bangga?
3: No, senario nggak. Abah.
4: In the best, in the boss, kira.
3: Abah happy naru yongnya. Kesi teteguh betag, kengenaru.
4: Lain diam bui.
3: Sebelum nomio betai yuruturu tanwi suga yongnya.
4: Lain ya,
3: mau detik, nggak kenapa. Atau nopo anwi betaga, obo hatu kin anwi ketinaru.
4: Gini kan anu iungnya bang, anu ingin diau.
3: Betul, kenaru kutoyo, gerkata sedarwi.
4: Bangga yang maya ke bang?
3: Nge, ban padeh mayu anu, ayo kicerak nih ku anu beta.
4: Perinan,
3: perinan ku ka amoya kini. Aku mulai ini ku talumi we ka amoy. Umurnya 27, aku 17 kini. We si adi en kini. Ku si aka en. Ike mayu porami keni anu tetahnya mahar sidah keni.
4: Nuhun kuranti nasu kenal Bang Joy.
3: Aku cerita ni kak muna mana gerka. Tapak numa sarap pintu ke gerara ketapak emu ketap pintu emu lo.
4: Sarah.
3: Betul.
4: Ini mahar nanu ane ya.
3: Ranti nasu.
4: Ranti nasu kenal puliso.
3: Kusi geneng ya ke?
4: Menurut ke ketikur ranti tu yang nak ingin nyoba Bang Joy. Arah Bang Joy maiku totor balik aku ni sandingan.
3: Oh, sandingan kuku ni kini. Kena aku kemacetnya kena kesegar ke? Hana tiger ku anu deh nye segar ku Hana. Bor ni Hana kak? Siata sa kak?
4: Burgayu. Bukan ku anu ane, ane kusi. Totor ane bangsa lewat keger nyumbang tosa lewat.
3: Itulah kan ni kata ni ham. No.
4: Sama nyanu ni ane ya.
3: Ana.
4: Rom sekolah ke taman kenci pengen tidur.
3: No, ina kenggernya tentera eh sarah motor. Ngukannya aku bergayu gitu. Kak muna ni kena aku bokingnya ke si.
4: Wah, gesah kelewat kau
3: ni, wina kau kerusi kau gesah gimana? Hana jalan, jema ada di yang beda liel kau ni.
4: Oh, gergigi gimana? Kataan berubah.
3: Hana jalan print deh kau gergigi kau kubur kat kesahmu print kau jema. Kau bermotor ya hari itu yo ni, keger kesi aku ni nanui nulaki pakai grek. Betul. Ya mobil langsungnya ku bergayu ku ke atas kene kak muna ni. Hana ni pakai gere, Hana dipakai tali. Ku duduk manis miwa ke si.
4: Pokoknya tenang.
3: Pemanganan ke si, wah tenang. Keyboard ngaran we. Keyboard tari aku ke si. Bang Joy ini anu kini mani Hana empan.
4: Kak oh, yang empan ini kuno ya yo.
3: Nu kiri rendang.
4: Kurasa bangga.
3: Betul.
4: Atas ketuyu maten cuma mangan rendang aneh.
3: Bebolek nu ke atas ketuyu pin.
4: Anak membalik mata ya ke? Anak ini rendangan ke amoy ini. Akan mudah bubur.

0: perinik kita jijik sembarangan. Iya, kian weh.
1: Karena ini masalah jamu nanti anu ko pokoknya Pak Pati pi rembuk Pati anu kita undang sih.
0: Oh, undang ni bini tu ko.
1: Oh, undang gay gorom gergay ke terserah sih ko.
0: Oh yang ngang pasti gay bang.
1: No, betul. Artis kerja. Artis giluahi kene.
0: Artis ibu kota wui.
1: Ya. Sia pokoknya kibo tadi Bang Asrina sanding hari Kak Muna seger urut makeup gerekah.
0: Oh, ya kan dengar undangan.
1: No, ini. Pong
0: pong itu mencong.
1: Betul, betul. Pingan-pingan gelas ngesiap nih ke sih ya Kak Muna ne ya.
0: Tinggal nolong kamu nanti, tinggal kau nyolong. Kalau dikenal, kita mari makan wirinya,
1: kawan tawas. Nanti nyolong, Pak Bupati undang macam nih, kowe siara sirotana, sirotana kara kak, pingin rotan.
0: Oh, itu kan pakai daun.
1: Pakai daun, dalih ningu-ningu.
0: Iya, nu kertas nemi kara dia.
1: Betul, betul.
0: Albab.
1: Ya, ya, aku ngepanin kau, gereka.
0: Pakai daun pisang. Dan sikote-kote wirinya ku kiri ya
1: kan dia. Dalih ni siwe cuma ningu pe betager ka?
0: Unda ku cuma ningu dari aman.
1: Dalih enggak aman ya. Gede tangkuh ni sen kin cuma ningu ga. Betul.
0: Ongkos ningu, ongkos ni beredang harus kata.
1: Ongkos beredang. Oh ya, kasi mak selfie kita todongan sih.
0: Wei, ular gayian ya, datang duit
1: kah gitu. Betul. Wei nyumbang ke si anu sara karung duit deh kita tiru betaga.
0: Oh yang aku kujung kralik buat kita kujung kralik.
1: Iya, kene Kak Muna ni hari bapak kepala RR Rine PT bak ni.
0: Oh, hari bapak kepala nan wi ba. Aku kosan lu kon pesawat kami melulu.
1: Lu inen mayat ni lepede ketebahi kene Kak Muna nuin. Aku anu cita-cita si Moin. Ara ke pengikut tengah Kak Amoy. Cita-cita si Moin. Bapakku ganti pedeh perini.
0: Kuna-kuna cita-cita si Moin.
1: Maksudnya cita-cita si Germay Wakal. Betul.
0: Kita kan karang-karang banget tuh.
1: Iya.
0: Pas pergi masih mau mengenai pergi semangat.
1: Iya betul. Gerel kian sana he betaga.
0: Kian semangat. Gak semangat murid ibang yeah. Betul ke?
1: Betul betul.
0: Ini kita mana? Kita negeri berduit, negeri bersemangat.
1: Kasara kucing bluey, orang ngarep nelfonnya. Gerara, sehat-sehat tuh, pika.
0: Sehat juga kasara, semangat tuh, ingon kau.
1: Betul, pengen pi ketebah nih, inen mayak kanu nih, inen mayak belum nih.
0: Pengen juga di komnya, kebetulan kusik kok kami juga. Ingko pi anunya, si Ude kini daftar, kukini daftar-daftar.
1: Betul, penting semangat, biar pi meresul kepadai kini Kak Muna nih.
0: Yang penting semangat, yang jangan penting lupa bahagia,
1: Betul. Mari ya kita kesini naik kapal ku Makassar gerkah.
0: Oh.
1: Si tsunami wai julen.
0: Bukul reka TWH ke bang gerkah tabu miring kapal. Aku rasa terah kak lelah apa dihayu bu ya.
1: Nui lelah lelah api bermasalah ya. Aku rasa genengan Dewan Karung mi bu. Nos rusak. Gendengan katan guni turah perah guni si kole ya ke no.
0: Kini bang join juga ye, anu nyamping ya ke. Amatan mesia bang join
1: juga
0: ya
1: kena ke. Ini boh mega.
0: Penting semangat.
1: Penting semangat.
0: Semangat juang paling meninggi taring bang.
1: Menti taring walau pikir bersen.
0: Walaupun pikir bersen, penting semangat.
1: Penting semangat. Ya, gerak sawah kalau noros dari Kak Muna ne kita.
0: Anu potong ne ke kulit badak.
1: Ke kulit badak 1000 ton.

0: saya renam-renam ke malam kemang.
1: Kini Kak Muna ini tim luku Makassar, kini pantir ayah pinge peluah aja mai kuna. Kuna nemah ini.
0: Gantungan coba tak Kak Muna, itu peluah gantung.
1: Betul betul betul betul. Eh, niku pasangan yang mutiara ipon mah Kak Muna, woi. Keti.
0: Si warna kuning ni.
1: Si warna kuning ni Kak Muna nengah 12 saya pasangnya.
0: Si warna emas ni kok Kak Muna.
1: Iya.
0: Kangkeo ngelmu gede kerkar senter.
2: Arem nyala Kak Muna senter
1: wei. Betul. Engon jemari gip menjadi hana yang ke lagunya lagu apa berong. Ara, mutiara wit, mutiara si ara kuning, woi.
2: Ngamra di jemen aku kucak-kucak kengon bangun.
1: Ya.
2: Di pon jema kengon kuning lagu mas para ke.
1: Oh,
2: kuna di pon jema lo nanti.
1: Oh, en nomor mas ya, woi, ya tegigi kurasa. Kuning tu.
2: Wah gitu ya bang.
1: Niku si mutiaranya pasang wo ya. Arah atas toyo beta. Nanti kalah rum Kak Munan. Kak Munannya 12, niku 24 nya Kak Moy. Betul. Sentan kedik beko makin makin cintarnya nune abang anu.
2: Bang,
1: kerasa
2: ger
1: blue-blue nih, Bang. Kerasa ger arep anu iya semelahmu aku nol ya beta ge. Arep mle melabe ngone senyuman dik kene.
2: Bang
1: Hana.
2: Dipangkas.
1: Hana nge yo meh anu rumah anu ku. Meh.
2: Kak Muna kirim kopi putihnya Kak Muna.
1: Kak Muna, Hana ini. Hana kene ku Kak.
2: Cabang ni ranting kayu nang meh ditetuhi.
1: Oh, cabang ranting kayu nang meh ditetuhi kene ki. Kena anu ke kin utam oh. Kin utam ngok ke ya woi.
2: Hana nekak yang bisa santiren. Mesti ngingul ke meh.
1: Ada buah gunanya nenggeh sanding ku kesiga tengah sanding nenggeh aku dah nubu rem.
2: Berasa di pintu gerbang mulan bangga. Tahan kemana? Tahan kemana? Nak bangne cecek gropen ya kan? Tadi ayo kita. Halo.
1: Gimana ngeremu awah iga war lawah hijau ni tangku.
2: Dia tong sampah netung sampah Kak Muna.
1: Ya ya. Sama
2: buang sangkanya konekar dia.
1: Betul. Ya.
2: Kak Muna kiriman parami bawa foto.
1: Kak Muna kirim pi parami foto kene, foto Hana ni aga.
2: Foto anu, foto
1: jemang ngepapa
2: angkas,
1: ngeservis, terus
2: anu.
1: Oh, si melejula nak ya, woi?
2: Anu. Si melekat ranting-ranting.
1: Anu.
2: Terus keluahan kau, bang?
1: Nggih, yo, biasa, woi, ya.
2: Pak Wing lo ketarap
1: supaya ke. Iya.
2: Anak
1: ya.
2: Kecil aku para minum ke anak nih.
1: Pokoknya ton sampah kita siapa nih burgayuk sih tenang deh ku.
2: Tung lahan.
1: Nutung ke kucak tu yo.
2: Anak tayo sekebewe ni cuma nanu koni lo.
1: Najur yo. No sak dicerita rohol ni wayang ge maujud gere lulus cimai mangan.
0: Bunda Hana sudah sehat,
1: Bunda Hana. Bunda Hana, kuda sehat ke Bunda Hana.
0: Sehat.
1: Iya, betul. Di
0: malam besok bisa lagi.
1: Karaoke lagi. Iya, betul.
0: Jaga kesehatan.
1: Jangan
0: jaga kebahagiaan, jaga kesetiaan,
1: Om ya. Iya, jaga jangan masuk angin nanti ya.
0: Ini kayak Bunda Wah,
1: Hana.
0: Bunda Hana tukang telepon.
1: Iya.
0: Yeah. Oma kenyang
1: Benyanyi. Betul.
0: Lanjut terus, Bang.
1: Lagi ke bank, tambuh ke bank.
0: Tambuh ke.
1: Penting semangat, woi. Nanti. Betul. Nanti matai. Penting semangat.
0: Masukir dan mau pinjik nape? Pengen mau kambing.
1: Salah jid kesingin orang mau puhne betaga.
0: Bunda, kami melege rum ke anak rumahmu, Bunda.
1: Ya.
0: Di mana rumahnya, Bunda?
1: Ya, singgah meluku ku anu, Kak. Ku eri rimbarani, aku njule ku ni.
0: Ah?
1: Ati singgah meluku eri rimbarani, aku njule ku mah ni, Bunda wa.
0: Ana nak nentah gitu, Kak. Ku anu mah Bunda ana nentah.
1: Batang pokat lepedeh ni.
0: Pokat.
1: Cocok
0: bedeh ai.
1: Nanti ku ni wahai bo ke batangnya ara kengon.
0: Toko
1: ya kenong pergi batang. Kejadi gerbatang gerbuahi ke sini.
0: Batang duri narasarapnya kita ringan, Bang.
1: Anati.
0: Mek tebangi bang anu monyet tadi lip deh bang.
1: Betul. Kekin monyet tak ke. Selo ya.
0: Aku taringan sarabatang ini kene. Dulu hatin kene ngon jemal madurin gini gitu cara cepat ikut.
1: Ya, kepokat tau kene Kak Munani asir-asir pedeli ini kene. Dalih kumah Bunda wa.
0: Isi ara Kak Muna.
1: Isi ara Kak Muna.
0: Ora numah musung pesusuk kene. Kak Muna isi pokat tu ni.
1: Isi pokat tu ni Kak Muna, kini Kak Amo ini.
0: Muntah.
1: Kak Muna wa gerka nu Kak Amo nyuwana nui nenas itu wa.
0: Almi bang.
1: Nu kuras.
0: Sebab kena arah bang angge.
1: Betul. Mera nyuwan galip abang angge. Nyuwan nenas, nyuwan terong, nyuwan Jepang.
0: Tapi deh, tapi mengharap bang
1: ayang. Betul. Ger teramatun, menjen ge soboh beta. Wih German jerang, melelang ne wat. Aku melelang deh bang boh kene. Aran nenas kene, cuma nenas ni jemaah anak kuneh mini.
0: Nur, lu sana kamu nya.
1: Kita
0: jamain nas di bawah kau di besar karung pula.
1: Nyenjual.
0: Dari si juarnya kita mah kau ni kak
1: Bunda. Betul.
0: Jual susuk, tungku, utak. Diseguh karunga.
1: No pengalaman sampai pok ni we noso.
0: Nge bang.
1: Nge.
0: Nge. Di mana noso ni gerka lah gue ya. Di mana noso hanya nanti simpun harta bang.
1: Iya.
0: Tekan pun empusa puara minggu lah kena ikan.
1: Betul.
0: Menyenggeh pakaiannya kak kuduk.
1: Iya.
0: Kuhul kengon bangul bino ya.
1: Jemaah ke?
0: Impus jemaah itu bang.
1: Betul. Keberi aku no ya aga.
0: Tetangga aku kedengar jenaka saya bakar dia.
1: Iya biasa lah ya aga tetangga.
0: Jadi jemaah aku kadang ni bangga sengamuk jemaah aga. Di kampung dah bang aku rasa jeroh-jeroh jemaah bayi ini.
1: Ya sirasir kurang ke?
0: Makin udah ngasir-asir nih bang,
1: mantap. Jajaroh bewe nih gereka.
0: Jajaroh bewe nih, sehat-sehat bewe nih, semangat-semangat bewe nih. Mudah-mudah di kampung nabang sampai semangat bewe nih.
1: Oh iya, betul.
0: Oh ya. Lagumnya yang ruhul nih bang.
1: Boh, ananya lagumnya nih woy.
0: Dike peluahan, tak parah.
1: Jemang hari sinemi peluah sini, cerita peluah. Lega je mamang.
0: Ranting na kiriman kak Muna boh.
1: Ranting kak Muna kiriman.
0: Kue ngon luang ke servis.
1: Betul. Ya, ya.
0: Anu lah guru ini bang.
1: Anu lah kamu kak.
0: Dahsyatnya satu.
1: Oh dahsyat.
0: Tahan pening.
1: Kuna lah gue, woi. Ku manipia gue gerara bet.
0: Dahsyatnya. Artis ibu kota.
1: Oh dahsyat. Dahsyat lagu dangdut ya ga?
0: Ini ada saran bangga.
1: Mana sarami?
0: Bola.
1: Oh, bola. Bola gayamu mempesona.
0: Aku di sini.
1: Asik.
0: Oh ya,
1: oh ya. Eh, oh ye. Gerek kebayarnu sarami woi kendika anu ni kak Munani.
0: Aku lah yang mau rembudahan mau pewe.
1: Betul.
0: Kecinti umah dorni cepet nyanyi.
1: Kupi keti rasaku yo tegar saham mari penyanyi aku pi. Ini jema masih nilai win agak ni geri nilai jema ya. Iya. Kera karaoke dah lagi kuku bundahan awak kak Munawa tukang karaoke ya eh.
0: Kak
1: Muna
0: kau
1: ngasli
0: ya.
1: Ati rumi belajar.
0: Ya rembunda hona maksudnya kecintikannya umudor berkah.
1: Oh, majanku.
0: Dengarkan kita bunda latihan nanti ya.
1: Oke, siap, siap, siap, siap. Iya, iya, iya, iya.
0: Nya Nusara bang.
1: Mana Mion?
0: Yang sedang saja
1: bah. Oh, yang sedang saja. Ya, ya. Oke. Boh. Mana kau ah?
0: Boh kita bang, ada di tulun.
1: Boh kita berizin.
0: Anu dan ini.
1: Hana.
0: Salam gede kemerahan.
1: Oh iya betul. Boh renyah.
0: Salam bikin bang
1: Titi. Iya.
0: Dan mudah-mudahan
1: kita selalu panjang umur. Amin.
0: Keluarga mereka besok jumpa lagi.
1: Besok jumpa lagi. Asik.
0: Kita bang pelak gua nu lembur dor.
1: No.
0: Itu sanu sah inan
1: dah. Gue doa mpil ga jahat di kue.
0: Mpil lu lembur. Jadi itu doa nantanya.
1: Betan. Besok jumpa lagi. Ketiga lah katin jemai, woi.
0: Cuma berpuaham.
1: Nanti kesigali berkekuna, mana Bang Cibro, gereka?
0: Bang Inan tak dulu lagi.
1: No, Inan dah bawah migah, terserah.
0: Dan karyawan dan karyawati ya, Bang.
1: Oh iya, iya, betul.
0: Kayak koreknya mau bengennya gara-gara jadi putra Bang lah gua.
1: Boh.
0: Untuk para penggemarnya juga.
1: Penggemarnya
0: juga, gitu
1: bang. Betul.
0: Dari BM, ya BM masyarakat BM, gerke.
1: Ya.
0: Masyarakat pakingan ni.
1: Iya, betul. Dapat semua, salam semua ya dari Kak Amoy ya.
0: Iya, dan tak lupa pula bang, salam lewat udara untuk kawan-kawan kita ke Makassar.
1: Oh, sawah ke Makassar ini kan?
0: Lewat udara semuanya dan sampai Maroke.
1: Sampai Maroke, baik Brejin.
0: Lanjut perjuangan.
1: Lanjut, bro. Siap. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Itu adalah tanda awet muda kita.
1: Asik.
0: Lanjut
1: perjuangan. Okay, siap. Pak Brejin.
0: Memang
1: melepuan, memang ikut. Okay, baik mana ada kamu juga dari seputaran Asir ya sudah bersama kita siang hari ini. Terima kasih atasinya Kak, sehat selalu ya. Salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Baik, mendatang satu buah lagu coba kita hadirkan. Kali ini permintaan dari Kak Muna, Sirah-sirah bawah ya. Mintakan satu lagu dari vokalnya. Oke. Okay. Assalamualaikum Prodangdut. Hey, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih, Kak? Dengan siapa di mana ini? Aku muda di kengon leng ini, Kak. Oi, woi. Gerah-gerah gerol muka, oi. Bunda Hana kini. Yo. Piye kabare Bunda, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sepenting Bunda sehat. Gak kenge sehat, kese kengenguk berusaha.
2: Kesehat. Soalnya gue penasaran bener aku ada selang mana ini ya. Kan di seruan kami RRI. Mana gara-gara munga-munga, gara munga-munga kah? Alah taringan min ya.
1: Teka maklum Bunda, RRI beraya nih gara deli cuma nelpon, beta gerkah?
2: Iya betul.
1: Ike RRI takingan suka ngerami, beta ibata sih beta.
2: Iya.
1: Tapi ini ki awak-awak kita wah.
2: Kita empui.
1: Oh ya betul, kita empui Bunda.
2: Kita empui,
1: ke kita
2: deh.
1: Oh, antar
2: deh
1: ke Amoy ga? Ya ke Amoy, Bunda ajak iya anu belajar latihan kena mereka karaoke.
2: Iya, aku pergi lah soal. Aku jadi lupa aku pergi ke kamar pon.
1: Oh ya loh, betul.
2: Deh, yakini kak.
1: Ya, ngok kujulan segini Bunda ga maksudnya biar betul ya alamatnya kenaku ku RRI Baraya mulu aku kujulan nih kesi.
2: Ya, gerung.
1: Iya, ara batang pokat pi ara apa kenaku tara wahi tegere kenaku.
3: Kalau Bang Jibro tidak usah diantar dari Rimbaraya.
1: Bang Jibro tiap hari lewat depan rumah Bunda sama Om Yasin kan?
3: Pokat ini udah besar nih.
1: Oh ya, Kak Amoy itu pokatnya udah besar tuh Kak Amoy.
2: Bang Cibro jam sidah ulang.
1: Jam 4 sih Bunda.
2: Singahnya kumah nirainya pokal.
1: Oke, siap. Berizin sebelum.
3: Kemarin Kak Amoy ke Jawa.
1: Oh, iya tapi dia mau datang tuh, Om.
2: Dia mau datang.
1: Mau belajar khususan kayaknya ya.
2: Rum ke anak
1: nampak iya ajak ke anak nu kurum ke anak
2: soalnya ke Bunda pe penasaran si ke Amoy.
1: Oh ya.
2: Karena jep kuanu ku asir kami ke arah makam nenek one ke.
1: Ya.
2: Arah makam nenek one jep ku asir kuneyo agar betulnya ke Amoy.
1: Oh iya.
2: Ati gara lene nggak cerita mana rumbang budi nu ke. Gerai kereta Amoy ini IWA deh saya gerai di radio Niprin. Kena Bang Budi kadang markonah pe gerai Kak Amoy.
1: Betul ya Kak Amoy gerai mu markonah. Sampai Bunda pokoknya kesini orang ke anaknya kesiara jemaah atas belangi beta hoki naru.
2: Oh ya,
1: Kak Amoy anu.
2: Kak Amoy. Ya.
1: Betul, kacamata iki si 12 mah ya Bunda print riben bewe ni.
2: Bagi-bagi.
1: Heeh, pokoke becerak sih ganti kacamata nu. Ja becerak pokoke ke si gedik Bunda ning ngene. Noya kuras.
2: Anak-anak tiba-tiba
1: mejit
2: ya.
1: Oh ya mi Bunda woy, aku pikir paham ya, anak tiba-tiba Bunda mejit.
2: Padahal akhirnya aku tengah motong-motong anu, motong-motong kinserbet.
1: Oh iya, betul.
2: Anu jitan kinserbet.
1: Iya. Kin anu Bunda ga, kin delon ga?
2: Lelon,
1: iya. betul Bunda. Boh. Hananya kita catatan lagu ini Bunda.
2: Curhatan gemarannya deh ya.
1: Oh iya curhatan betul Pak betul. Iya.
2: Karena sarani khusus kin ke Amoy. Malam terakhir.
1: Wih nampaknya geri, geri, wih nampaknya geri ngetini lagi ya bunda woy.
2: Ini kok susen kan ke Amo yang terakhir.
1: Kurasa kena nune ya ke. Bahagia wih jodoh rumah bahne betaga. Geri ngetini malam terakhir.
2: Geri ngetini malam terakhir. Pertemuan ni okey.
1: Pertemuan. Pahami bunda.
2: Mak tak salam-salam ni. Ti yeah. Ti mau kau tu eh.
1: Mak ralat
2: ni sebenarnya.
1: Bomi bunda, bo.
2: Kinka Amoy.
1: Kinka Amoy spesial ni.
2: Ya, mak selfie.
1: Mak selfie ya.
2: Renya, Kak Tum.
1: Kak Tum, Kak Tum ada salam ni, Kak Tum.
2: Kak Sarah.
1: Kak Sarah juga.
2: Renya Kak Hana Hina Saramina.
1: Si Kak Muna.
2: Kak Muna.
1: Iya, Kak Muna juga dapat salam dari Bunda
2: Kak
1: Hana
2: Muna,
1: ya.
2: Kak Muna kena kenal hutan betak ya.
1: Kak Munanya delini sih. Gere ke keyboard ya Abang ni Bang Asri. Wina pecah belah huruf B. Termasuk ke si anu sanding-sanding ah Bunda. Adi Bunda Hana Bunda Utom kedeh.
2: Aku mangan deh.
1: Cocok udah.
2: Bunda mangan di Jepone lah. Betul.
1: Betul bunda. Bomi bunda bobo.
2: Rennya Bang Joy.
1: Bang Joy.
2: Bang Joy pe manusia paling sombong ya.
1: Bang Joy. Iya. Wih tengah harap buat tu ya nua bunda. Bunda harap KU awakara. Masang burger wih.
2: KUA
1: Bukit, si Paloh ni SMA Bukit sa.
2: Oh berarti, wae kuyone ya.
1: Wae Yuni tengah berbuat wae. Ati kesese bunda, nu penasaran keliwat-liwat betah. Engonan deh, harap jema si paling tua Yuni, paling putih hoki. Tapi ngaku-ngaku umurnya 27 tahun, wae ya jemai.
2: Diserahkan deh. Wah, kita rasa spesialnya mungkin Om Yasin tercinta.
1: Hey.
2: Ya kena ke Amo ini kan?
1: Betul.
2: Bunda ini nelpon pelin loh.
1: Betul.
2: Omnya sini nyanyi, kat ke saya.
1: Jahat pedeh ke Amo ya, Bo.
2: Ke Amo ini ke. Harap pedeh jema ini, Bo. Kita nilai ke.
1: Betul.
2: Kita kuna pedeh kadang ketahui
1: ya. Iya, kita kese nilai bunda tenang deh.
3: Pokoknya Bang Gibro.
1: Okay.
3: Kak Amoy
1: apa? Pokoknya nanti apa Om Yasin sama Kak Amoy duet ya.
3: Oh saya harus 10 kali nyanyi itu Bang.
1: 10 lagu, 10 album ya.
2: Mari bernyanyi ya, pingsan ya, Bo.
1: Iya, pokoknya
2: Bo, Bang Gibro,
1: Bomi...
2: Bang Yasman,
1: Bang iya.
2: Ibnu,
1: Bang
2: Iwan Nara.
1: Iya.
2: Pokoknya kru-kru BWNI
1: Bomi Radio. Bunda. Bomi Bunda.
2: Selamat tugas, Bang. Jaga kesehatan.
1: Berizin, Bunda.
2: Sehat modal aktivitas.
1: Betul sekali,
2: Boh,
1: betul.
2: Kita assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Wabarakatuh, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Dek? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah sehat. Dari mana nih seputaran apa? Jamrut kah?
4: Kecamatan Silih Nara, Bang.
1: Silih Nara sekarang diangkup ya?
4: Iya.
1: Wah, pindah-pindah enggak kasih kabar ya?
4: Terangnya mau kok tunggu perinisian abang gak nge?
1: Oh iya. Oh, Bomi. Jadi warga Silih Nara ya?
4: Iya bang, pendatang baru.
1: Pendatang baru? Pendatang baru atau ikut suami yang baru?
4: Jangan buka kartu.
1: Jangan buka kartu. Oh iya, memang kadang kita bosan juga deh ya, satu tempat masa kenalnya Caca di Jamrut terus. Iya. Ini kenal Caca di Silih Nara kan keren. Betul. Kuna suasana baru yone dek betah ke?
4: Alhamdulillah bang. Karena posisinya mahnya strategis kah di simpang jalan.
1: Oh iya. Oh, nggak berarti nggak jual ya ga?
4: Nggak bang. Dekat Pertamina mian.
1: Oh dekat Pertamina itu. Nah jual-jual anu yo gure ya woi.
4: Ya, bang.
1: Betul. Nah, pokoknya dipikirkan lah kuna strategi dia ada duang masuk sih dek ga?
4: Bo,
1: kita ni ngedekat anu nih dek, mana lagu mu dek?
4: Jojoli, penyanyi gerakinya jojoli teman tapi nyaman.
1: Teman tapi nyaman, iya, boh. Salam-salamnya dek.
4: Salamikin bebewenya dek bang, boh.
1: Ya.
4: Ari atas ku toyuh, ari kiri ku kuan, ari samping ku anu. Pokoknya bebewennya sama rata,
1: okay.
4: Tanpa terkecuali.
1: Okay,
4: di ujung barat, timur, selatan, utara, Mehnekona.
1: Mehnekona, boh.
4: Boh tak bang,
1: boh. Boh kita berjen dek, boh.
4: Ikut dari PK aku kilo gerai putra bang.
1: Boh, pokoknya debu bagian ni kegerero terawan pita saran dia jadi ga?
4: Ada.
1: Boh mik
4: beri. Kena sesegar ngalah, kahai kak gerak tingkun dengan.
1: Nanti yo.
4: Bata bang.
1: Bata. Berizin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berarti ada Caca juga ya. Saat ini berdomisili di Kecamatan Silih Nara. Sehat terus ya di sana. Salam kompak terus RRI Rimba Raya. Baik, satu lagu permintaan Kak Muna coba kita hantarkan ya dari pokoknya Roma Irama. Ini dia Sebujur Bangkai.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, mari persiapkan dan persiapkan selalu bekal-bekal kita untuk menghadapi kematian. Sebuah lagu, Sebujur Bangkai.

Oke, baik pendengar, berikutnya coba kita kasih rasa atas ya. Kita jumpai Kak Amoy di sana, kita hadirkan lagunya dari Ona Sutra. Ini dia, Bola.

ke seputaran Simpang 4 Bandara ya. Ada Bunda dan Om Yasin di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya dari Rita Suwargo featuring bersama dengan Roma Irama. Ini dia Malam Terakhir.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Jumat 21 Agustus tahun 2026. Terima kasih untuk seluruh sahabat yang sudah menemani Bang Jebro dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk semuanya yang mengirimkan salam, request lagu, cerita, dan juga doa. Semoga Jumat hari ini membawa keberkahan untuk kita semua ya. Yang belum mendapatkan request lagunya, jangan kecewa. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap tersenyum, tetap bersyukur, dan jangan lupa Jumat penuh berkah, dangdut tetap meriah. Saya Bang Jibro pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan program ekonomi digital. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Zona Musik dan Informasi. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan setelahnya akan ada program Sore Ceria. Lagu-lagu daerah akan kami hadirkan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, penanti azan maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Lagu-lagu religi islami dan juga pengajian akan kami hadirkan untuk Anda nantinya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan dilanjutkan dengan program Mimbar Agama dan juga Mini Drama. Dan sekaligus menutup jumpa kita nantinya. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program ekonomi digital untuk hari ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Apa kabar Anda sore ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya terus produktif dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, bahkan cara kita memasarkan sebuah produk. Dulu, pelaku UMKM mungkin hanya mengandalkan pelanggan yang datang langsung ke toko atau menitipkan produk di warung dan pusat oleh-oleh. Namun sekarang, dengan memanfaatkan teknologi digital, produk dari daerah kita

UMKM Gayo memanfaatkan dunia digital agar produk lokal bisa dikenal dan dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita dalam program UMKM, maksud kami program ekonomi digital ya, dengan topik peluang UMKM Dataran Tinggi Gayo memasarkan kopi, kerajinan, kuliner, dan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Pendengar, saya Ibnu akan menemani pendengar RRI Rimba Raya dalam pembahasan kali ini. Dan kalau kita berbicara tentang Dataran Tinggi Gayo, tentu kita tidak bisa lepas dari berbagai produk lokal yang memiliki daya tarik tersendiri. Mulai dari kopi, kerajinan, kuliner, hingga berbagai produk hasil kreativitas masyarakat. Apa saja sebenarnya potensi produk UMKM Dataran Tinggi Gayo yang memiliki peluang besar untuk dipasarkan melalui platform digital? Mengapa produk lokal dengan cerita dan identitas daerah memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen? Dan bagaimana pelaku UMKM bisa mengubah produk yang sederhana menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi? Artinya produk lokal bukan hanya soal barang yang kita jual. Ada cerita di balik produk tersebut, ada proses pembuatannya, ada masyarakat yang terlibat, ada budaya dan identitas daerah, dan semua itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan ketika dipasarkan secara digital. Pendengar, sebagian pelaku UMKM mungkin berpikir digital marketing itu sulit, harus punya komputer, harus punya banyak pengikut, atau harus mengeluarkan biaya yang besar. Padahal pendengar, pemasaran digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Dan bagi UMKM yang benar-benar baru mengenal pemasaran digital, dari mana sebaiknya mereka memulainya? Apakah pelaku UMKM harus memiliki akun media sosial khusus untuk bisnis? Seberapa penting foto dan video produk dalam menarik perhatian calon pembeli? Dan bagaimana cara membuat konten promosi yang sederhana tetapi menarik? Jadi jangan menunggu usaha menjadi besar baru masuk ke dunia digital. Justru, teknologi digital bisa menjadi salah satu alat untuk membantu usaha berkembang. Kalau dulu kita memiliki toko sebagai tempat memajang barang dagangan, sekarang media sosial bisa menjadi semacam etalase digital. Melalui foto, video, cerita dan informasi produk, calon konsumen dapat melihat produk kita tanpa harus datang langsung ke tempat usaha. Pendengar, platform media sosial yang paling mudah dimanfaatkan UMKM untuk memperkenalkan produk. Bagaimana cara membuat konten yang tidak hanya menjual, tetapi juga membuat orang tertarik mengenal produk Gayo? Dan apakah penting menampilkan proses pembuatan kopi, kerajinan, atau kuliner dalam konten promosi? Dan seberapa penting konsisten dalam membuat konten? Misalnya kita menjual kopi Gayo, jangan hanya menampilkan foto kemasan kopi, kita bisa bercerita tentang kebunnya, petaninya, proses panen, proses pengolahan, sampai akhirnya kopi tersebut berada di dalam kemasan. Dengan begitu, pendengar, konsumen bukan hanya membeli kopi, mereka juga mendapatkan cerita tentang Gayo. Dan pendengar, sekarang kita coba sederhanakan, jika ada pelaku UMKM yang mendengarkan program ini dan berkata, mulai besok saya ingin memasarkan produk secara online, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, bisa diberikan langkah sederhana yang dapat dilakukan UMKM mulai dari nol? Apa tiga hal yang paling penting diperhatikan oleh UMKM ketika mulai masuk ke pasar digital? Dan bagaimana cara membuat target pasar agar promosi tidak dilakukan secara sembarangan? Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara program ekonomi digital. Dari pembahasan hari ini kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi memberikan peluang yang sangat besar bagi UMKM Dataran Tinggi Gayo. Kopi Gayo, kerajinan,
kuliner dan

Berbagai produk lokal tidak harus berhenti di pasar sekitar kita. Dengan kualitas produk yang baik, kemasan yang menarik, branding yang kuat, pelayanan yang baik, serta pemanfaatan media digital secara tepat, produk dari Tanoh Gayo memiliki kesempatan untuk dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Namun pendengar, perlu kita ingat, digital bukan sekadar menjual lebih banyak. Digital juga tentang bagaimana kita membangun kepercayaan, menjaga kualitas, memberikan pelayanan, dan memperkenalkan identitas daerah kepada dunia. Karena ketika satu produk lokal Gayo berhasil menembus pasar yang lebih luas, yang ikut dikenal bukan hanya produknya, tetapi juga nama Gayo, budaya Gayo, kreativitas masyarakat Gayo, dan cerita para pelaku UMKM di dataran tinggi Gayo. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah bersama kami dalam program Ekonomi Digital. Semoga pembahasan hari ini memberikan inspirasi bagi para pelaku UMKM untuk tidak takut mencoba, tidak takut belajar, dan tidak takut memanfaatkan teknologi. Mulailah dari yang sederhana, mulailah dari apa yang kita punya, dan yang paling penting, mulailah sekarang. Saya Ibnu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama RRI Rimba Raya 90,1 MHz. RRI Rimba Raya, informasi, inspirasi, dan suara masyarakat Tanoh Gayo.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Es un goña.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: That's it.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kemenang ajan asar, kami akan hadirkan rangkaian salawat asikil untuk Anda.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat asar kami ucapkan bagi Anda pendengar, dan kita akan lanjut dengan lintas informasi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Takengon, keterbatasan fisik tidak menghalangi Khairul Fikri untuk terus mengembangkan

Fikri juga menghadapi tantangan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, AI memiliki sisi positif sebagai sumber referensi, tetapi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman ketika karya digital buatan manusia dianggap sebagai hasil AI. Meski demikian,

0: karya. Perjalanan Chairul Fikri menjadi gambaran bahwa kreativitas, keberanian, dan kemampuan untuk terus belajar dapat membuka ruang bagi siapa saja untuk berkembang. Keterbatasan bukan akhir dari perjalanan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses untuk menemukan potensi dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini, ataupun bagi Anda yang mungkin dalam sedang perjalanan menuju rumah Anda dan kembali dari tempat Anda bekerja, dan selamat bergabung ataupun berkumpul bersama keluarga sanak saudara Anda. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti, Lintas 17 akan kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 RRI Banda Aceh tentunya. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda semua, dan tetap semangat dan salam ceria.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah.

0: Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang, berkenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Dari Benar Meriah, pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah Aceh menuntaskan penyiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan keuangan antar daerah sebesar 27 miliar rupiah. Sejumlah paket perbaikan jalan, jembatan irigasi dan fasilitas air bersih kini dipersiapkan memasuki proses lelang. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah kota Pematang Siantar sebesar 25 miliar rupiah, pemerintah kota Sawah Lunto 1 miliar rupiah, dan pemerintah kabupaten pesisir selatan 1 miliar rupiah. Seluruh anggaran diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat bencana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Benar Meriah, Al-Fahmi mengatakan persiapan paket pekerjaan telah mencapai 100%. Namun, realisasi keuangan masih menunggu pemenuhan persyaratan dari konsultan perencana sebelum proses pekerjaan dilanjutkan. Selain bantuan keuangan antar daerah, Pemkab Benar Meriah menerima bantuan dana otonomi khusus dari pemerintah Aceh sebesar 1,28 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana. Pemkab Benar Meriah menargetkan penyerapan kedua sumber bantuan tersebut dapat dipacu semaksimal mungkin sebelum akhir Desember 2026. Pemerintah daerah optimis perbaikan jalan sepanjang 1 km dapat diselesaikan sesuai target karena skala pekerjaannya relatif lebih terbatas. Tantangan lebih besar terdapat pada penanganan jembatan. Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Benar Meriah mengalami kerusakan sehingga penyelesaiannya membutuhkan tahapan dan dukungan pembiayaan lebih lanjut. Perwakilan tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mendorong Pemkab Benar Meriah segera mengubah kesiapan perencanaan menjadi kontrak realisasi anggaran dan pekerjaan fisik. Menurutnya, realisasi bantuan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan dukungan anggaran daerah pada tahap berikutnya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17, Makorwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Aswani bersama presenter dari RRI Sekor Santar 17 Banda Aceh, Losmawe Melabo Takengon Sabang dan Singkil mengantar kelas 17. Secara berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai daerah Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar list perwakilan rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Melabu mulai meningkat jelang peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mardu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uwina Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutar MPI, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Miang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya.

0: Indonesia tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan TC Lydia Putri.
1: Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banda Aceh terpilih sebagai perwakilan Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pelatih yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihaknya menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Malam kita berlatih, siang datang berlatih. Jadi ada jadwal-jadwal yang kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti jadwal itu, maka kita tidak siap.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin turut memberikan motivasi kepada para peserta. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.
2: Maka kalian juga membawa nama besar Aceh, gedung di mana tempat perwakilan rakyat, gedung lembaga tertinggi negara, kalian harus memenangkan dalam upaya ingin membawa nama besar Aceh.
1: Keberangkatan tim LCC 4 Pilar MPR RI menjadi momentum bagi para siswa untuk menguji kemampuan sekaligus membawa nama Aceh dalam kompetisi nasional. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Harga sembako di Kota Lhokseumawe masih tinggi. Di Sperinda Coop Lhokseumawe terus pantau pasar. Berikut laporan Mebar.
1: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Lhokseumawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras

0: pada bulan Maulid.
1: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah, dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
0: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tinggi permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvi yang menyebutkan distributor UKM Kota Loksmawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Yang berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Malabo. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
3: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
4: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan apa namanya peminat atau tentunya kami orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000. Ada per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
3: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Malabo, Fauza Tunisa melaporkan.
2: Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh. Selanjutnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030 Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Hal tersebut disampaikan Teku Adian usai pelantikan pengurusan

0: Ruskoni Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis pagi. Ia mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang segera dilakukan setelah resmi memimpin KONI Aceh Barat.
1: Ya, mungkin alhamdulillah kita ini telah melakukan pelantikan sesuai dengan target saya. Setelah pelantikan, saya akan terus membuat database. Saya akan segera mengucurkan Aceh Barat satu data. Itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur di Pora nanti. Jumlah atletnya berapa dan potensi medalinya itu ada berapa.
0: Menurut Teuku Adian, Aceh Barat satu data akan menjadi basis informasi dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah, termasuk memetakan cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada Pora, jumlah atlet, hingga peluang memperoleh medali. Konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat persiapan menuju Pora semakin dekat. Ia menilai capaian Aceh Barat pada Pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga dinilai memiliki peluang mempertahankan prestasi, diantaranya pencaksilat, tenis, dan balap motor yang sebelumnya berhasil meraih medali emas. Teuku Adian optimis target prestasi dapat dicapai melalui persiapan yang terencana serta sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Barat pada Pora mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya rekan Irhanda.
3: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per sak ukuran 15 kg. Pemilik depo beras di kawasan Pasar Bina Usaha Melabo, Amiruddin, mengatakan saat ini harga beras premium ukuran 15 kg berada pada kisaran Rp235.000 hingga Rp205.000 per sak.
4: Harga beras hari ini untuk premium tuh yang 15 kilo ada yang harga 240, 235 sampai 250.
3: Itu bang mengalami kenaikan bang ya?
4: Ya, mengalami kenaikan.
3: Menurutnya kenaikan harga beras premium tersebut mulai terjadi sejak awal Agustus 2026. Meski harga meningkat, ketersediaan stok beras di tingkat pedagang masih dalam kondisi aman. Sementara itu harga beras medium dan beras SPHP hingga kini masih normal. Hamiluddin juga menyebutkan harga minyak goreng termasuk minyak kita belum mengalami kenaikan. Ketersediaan komoditas tersebut juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peduli dan solidaritas sesama TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Benar Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfisan.
5: Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Riswandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagong Jeget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tabah menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ia menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan tanggung jawab bersama. TPPKK dan DWP Benar Meriah pun berkomitmen untuk terus hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap para korban diberi kekuatan dan ketabahan serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Alfi Sahrin, RRI Tangon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lumawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia.

0: Ribuan pelajar dari 49 sekolah memeriahkan pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang dengan menampilkan beragam kreativitas, budaya, kostum, dan atraksi drum band. Selanjutnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas sederajat mengikuti pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang. Sebanyak 49 sekolah ambil bagian dengan menampilkan beragam pakaian, kreativitas budaya serta atraksi yang memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengapresiasi dukungan orang tua, guru, dinas pendidikan dan kebudayaan serta seluruh masyarakat yang ikut mensukseskan pelaksanaan Karnaval. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi.
2: Mengisi kemerdekaan ini bagaimana supaya anak-anak kita ini yang pertama memiliki rasa kepatuhan baik kepada orang tua, kepada guru, dan mau meningkatkan belajar dengan baik. Dan harapan kita mudah-mudahan masa depan daripada anak-anak dari Sabang ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi agama.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang Mulkan mengatakan karena merupakan agenda rutin dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan prestasi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari orang tua dan wali murid.
3: Anak-anak bisa menunjukkan prestasinya dalam rangka silaturahmi, ikut berpartisipasi ada 49 sekolah di jenjang SD itu sebanyak 32 sekolah, kemudian jenjang SMP itu ada 12 sekolah, dan di jenjang menengah atas itu ada 5 sekolah.
1: Karnaval diikuti sekitar 3.000 lebih pelajar dari 32 SD atau MI, 12 SMP atau MTS, dan 5 SMA atau MA atau SMK, serta dimeriahkan 7 grup drum band. Pawai dimulai dari lapangan Sudarso Lanal Sabang, kemudian melintasi Simpang Garuda, Jalan O Surapati, Lapangan Playground, Jalan Teku Umar, Jalan Malahayati, hingga finish di Sabang Fair. Salah seorang warga Sabang sekaligus orang tua siswa Nurul menilai pawai kemerdekaan di ruang bagi anak-anak untuk berkreasi sekaligus memahami makna perjuangan. Menurutnya, perjalanan peserta dari titik awal hingga garis finish dapat menjadi gambaran bahwa kehidupan membutuhkan proses dan perjuangan.
4: Yang udah pasti satu mungkin perjuangan ya, bahwa perjalanan itu tidak akan selalunya lancar. Di tengah-tengah jalan pasti ada tersendat, gitu juga dalam kehidupan kita, tidak selalunya mulus. Terus juga perjuangan bagaimana dari titik awal kita mencapai ke titik finish, intinya perjalanan yang akan dilalui ke depan.
1: Nurul berharap kegiatan tersebut terus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai perjuangan dan semangat kebersamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko 10 Salam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan.
5: Pemerintah Kota 10 Salam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau D3AKB menggelar pembinaan gerakan orang asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membangun wilayah Kota 10 Salam. Kepala DP3AKB 10 Salam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000 keluarga di Kota 10 Salam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Yopi menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sebusalam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro1 RRI Banda Aceh dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Dan di sore ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo di program Sore Ceria ya. Dan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90.1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit? Terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Karena inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar sebuah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora, unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh melawan merupakan dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada 16 Juni 2026. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah benar meriah dan sekitarnya pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami dan juga dilanjutkan dengan pengajian hingga pukul 18:40 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
3: Ammar TV.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib kami ucapkan pendengar bagi Anda yang menjalankannya. Dan kita nantikan untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90.1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapnya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan.

Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM.

0: Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2020 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purabaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purabaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purabaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau tegalakin lagi ke PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya cuma melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Ini ke depan saya akan mulai saya panggil mereka, akan melihat perjalanan mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau bank-bank, ayo dong menyalurkan kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi menyalurkan kredit. Ini buat teman-teman semua, bankers ada di sana. Terima kasih sudah.

0: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini, tambah Desri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
4: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga

0: Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
1: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
0: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
3: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
3: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
4: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
5: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
4: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
6: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
7: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia, Arif, kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat

0: ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arief juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
2: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
1: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
0: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
3: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
6: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
7: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
6: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama menjadar. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena memang diharapkan potensinya besar.
7: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
8: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
7: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
10: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
9: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
10: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
11: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
10: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
12: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Poswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
13: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
12: belum selesai,
13: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
12: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
14: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
12: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum.
15: Rahel Febi kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntu Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama di malam ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah toleransi di media sosial. Media sosial adalah ruang interaksi tanpa batas. Di sana, kata-kata bisa menjadi jembatan persaudaraan, tetapi juga bisa memicu perpecahan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjaga sikap, termasuk dalam dunia digital. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk-buruk." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa menghina atau merendahkan orang lain termasuk di media sosial adalah perbuatan tercela. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap perkataan harus membawa kebaikan. Jika tidak, lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Toleransi di media sosial dapat diwujudkan dengan tiga hal. Pertama, menghargai perbedaan. Menerima bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kedua, menghindari ujaran kebencian. Tidak menyebarkan fitnah atau hoax atau berita bohong atau kata-kata kasar. Dan yang ketiga, menyebarkan pesan damai. Gunakan media sosial untuk dakwah, memotivasi, dan mempererat persaudaraan. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap tulisan yang kita bagikan adalah cerminan diri. Jadikanlah media sosial sebagai ladang amal, bukan arena permusuhan. Dengan sikap moderat, dunia digital akan menjadi ruang yang menyejukkan. Pendengar yang budiman, mari kita jadikan toleransi sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Dengan menghargai perbedaan, menjaga lisan, dan menyebarkan kebaikan, kita akan memperkuat persaudaraan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga sikap moderat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: 100, 102, 105. Kalau besok gak dapat kerjaan, ya nasi sama mie lagi.
1: Raka, kamu ngapain bengong?
0: Gak apa-apa, lagi mikir aja.
1: Mikir apa? Ramadan bentar lagi, Lebaran juga. Anak kos lain udah sibuk cari tiket.
0: Iya, aku tahu. Makanya aku kepikiran terus.
1: Kamu pulang kan? Kalau pulang, kita bisa barengan. Kan kita satu tujuan. Makanya aku kemari, mau ngajak pesan tiket bareng-bareng gitu.
0: Aku tentu pengen pulang. Apalagi udah 2 tahun aku gak pulang plus. Tapi rasanya kok berat ya? Gimana ya?
1: Berat kenapa? Rumahmu loh di sana, Raka. Orang tua dan keluargamu yang lain mestinya pada nungguin.
0: Justru itu. Kalau aku pulang bawa apa, Dan? Kerjaanku masih serabutan. Hari ini ngangkut barang, besok jaga parkir. Lusa belum tentu ada kerjaan. Semuanya cuma untuk bertahan hidup aja. Gimana caranya aku pulang bawa oleh-oleh seperti yang bapak dan ibuku harapkan?
1: Waduh, yang penting kan kamu kasih kabar. Datang dan tunjukkan kamu masih sehat dan semangat hidup.
0: Iya, hidup, sehat, dan semangat. Tapi kan mereka akan bertanya macam-macam. Capek aku ditanya-tanya, kerja apa sekarang? Udah mapan atau belum? Kamu sudah S1 loh. Seolah-olah pulang itu harus bawa bukti, lulus lalu dapat kerja yang mapan. Kenyataannya, ya seperti sekarang ini.
1: Tapi kamu kangen rumah kan?
0: Iya, sangat. Waduh, panjang umur. Ibuku telpon. Aku angkat dulu ya, Dan. Halo, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam, Nak. Kamu lagi sibuk ya?
0: Enggak, Bu. Baru selesai kerja.
2: Oh, Alhamdulillah. Ibu cuma mau bilang, di rumah ini loh, udah mulai bersih-bersih, nyambut Ramadan.
0: Iya, Bu.
2: Kamu pulang kan? Ibu kangen loh. Lebaran kemarin kamu gak pulang. Jadi ya sekarang harus pulang.
0: Bu, Raka belum tahu, Bu. Raka belum berhasil, kerja masih belum tetap.
2: Nak, ibu gak nanya kamu berhasil apa belum. Ibu cuma nanya kamu sehat atau enggak. Pulang dululah, gak apa-apa kok.
1: Tuh kan, pulanglah dulu Raka.
0: Kenapa? Pulang terasa lebih berat daripada bertahan sendirian di kota ini. Aku takut pulang dan mengecewakan. Padahal yang paling menyakitkan adalah menahan rindu orang tua.
3: Raka, kata ibumu kamu ragu-ragu mau pulang tahun ini.
0: Raka malu, Pak. Sudah 2 tahun tapi Raka belum jadi apa-apa.
3: Nak, bapak dulu merantau juga. Pulang tanpa apa-apa, tapi rumah tetap menerima.
0: Tapi orang-orang...
3: Biarkan orang bertanya. Yang penting, kamu tidak lupa jalan pulang. Pulanglah, rumah tidak pernah menuntut hasil. Rumah hanya menunggu anaknya datang.
0: Pak, Bu, Raka, pulang.
1: Nah, gitu dong. Lebaran itu soal pulang, Rak. Bukan pamer keberhasilan. Ayo beli tiket bareng, biar aku dulu yang belikan ya.
0: Makasih ya, Dan. Kamu selalu ada buat aku dengan segala kondisiku.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Saudara pendengar Pusatu RRI Limbara dimanapun Anda berada, kami informasikan waktu sholat isya untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan isya, kami hadirkan untuk Anda salawat asyikil untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pusatu RRI Limbara.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Kami ucapkan pendengar bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, selamat malam juga kami ucapkan bagi Anda yang mungkin sudah berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda. Dan juga bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, kami ucapkan semoga sampai ke tujuan Anda. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan lintas informasi pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat di malam ini.

Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Takengon, kepedulian terhadap warga terdampak kebakaran di Kabupaten Jagat Ayu, Kecamatan Jagong Jagat, Kabupaten Aceh Tengah terus berdatangan. Relawan Rumah Jakat Cabang Aceh Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada warga terdampak sebagai bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang tengah menghadapi dampak musibah. Kehadiran relawan diharapkan dapat memberikan semangat kepada masyarakat untuk bangkit dan kembali menata kehidupan mereka. Kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Jagat Ayu pada Minggu 9 Agustus 2026 menghanguskan puluhan bangunan dan berdampak terhadap aktivitas serta kehidupan warga di sekitar lokasi. Musibah tersebut mendorong berbagai pihak untuk bergotong royong memberikan bantuan sesuai kebutuhan para korban. Koordinator Relawan Rumah Zakat Aceh Tengah Mursalin SE mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus meringankan beban keluarga yang terdampak. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan pasca kebakaran. Bantuan berupa kebutuhan sehari-hari maupun dukungan moral menjadi bagian penting untuk membantu warga melewati masa sulit dan secara bertahap kembali menjalankan aktivitas. Relawan Rumah Zakat Aceh Tengah menyatakan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya ketika terjadi bencana dan masyarakat membutuhkan dukungan kemanusiaan. Penyaluran bantuan bagi korban kebakaran Jagat Ayu diharapkan menjadi bagian dari semangat gotong royong masyarakat Aceh Tengah. Dengan kepedulian dan kebersamaan berbagai pihak, warga terdampak di

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan bagaimana rasanya?
0: Kata pak tua itu. Pemuda itu meminum. Kemudian,
1: asin sekali.
0: Kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan genggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu, hidupnya telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meredam air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya? Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan tapi rasa air rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskan hati untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
2: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua, mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat badar, biar kehidupan kita makin berkah, dunia akhirat. Amin.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kami hadirkan mini drama dengan judul Amplop Korupsi yang diproduksi oleh RRI Takengon. Pagi itu, suasana kantor pelayanan masyarakat mulai ramai. Seorang warga datang membawa berkas yang hendak diurus.
1: Permisi Pak, ini berkas saya. Kira-kira kapan ya bisa selesai?
2: Silakan Bu, kami proses sesuai prosedur. Kalau persyaratannya lengkap, biasanya selesai sesuai standar pelayanan waktu.
0: Bu, kalau beliau mau lebih cepat, biasanya ada ucapan terima kasih.
2: Ucapan terima kasih? Maksudmu apa?
0: Ya, amplop lah. Sama-sama enak, urusan juga cepat.
2: Bro, jangan. Melayani masyarakat memang tugas kita. Pelayanan bukannya harus kita jual belikan, bro.
0: Ah, santai aja. Banyak juga yang kayak gitu.
2: Kalau banyak yang melanggar, bukan berarti itu benar. Justru perubahan dimulai ketika ada yang berani berkata tidak.

0: Nah, Bu, berkasnya sudah kami terima. Silakan pantau sesuai jadwal yang tertera ya, Bu.
1: Terima kasih banyak ya, Pak. Rasanya tenang dilayani tanpa diminta apapun. Semoga semakin banyak petugas yang jujur seperti Bapak.

0: bisa menjadi awal dari korupsi ya.
1: Kejujuran mungkin tidak selalu memberi jalan yang mudah, tapi kejujuran selalu memberi jalan yang benar, bro.
0: Korupsi seringkali tidak dimulai dari perkara besar.

0: Loh, Bu, warungnya nggak buka ya?
1: Yah, gimana mau buka, Nak? Warungnya udah reot gitu.
0: Oh, bisa saya bantu, Bu?
1: Bantu gimana, Nak?
0: Udah, Ibu tenang aja. Warungnya saya foto ya, Bu?
1: Boleh, boleh. Silakan, Nak.
0: Oke, sekarang tinggal upload dan share.
2: Eh, ada pesan masuk nih dari Andi. Yuk, gotong royong, benahin warungnya Bi Mar. Oke, Di. Sekalian pesan ini saya bagiin sama yang lain ya.
1: Terima kasih ya, Nak. Berkat kalian, warung Ibu jadi lebih baik sekarang.
0: Ah, nggak apa-apa, Bu.
2: Kita senang kok melakukannya.
3: Ternyata media sosial punya nilai positif juga kok. Ayo, gunakan media sosialmu untuk kebaikan.

Pendengar setia Prosatu RRI Takengon, kami sampaikan berita nasional. Kekayaan budaya Nusantara kembali hadir melalui pagelaran Sabang Marauke bertajuk Hikayat Serikandi Nusantara. Pagelaran ini digelar di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026. Pagelaran tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 387 penari dari berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Sejumlah tarian yang ditampilkan antara lain Tari Saman dari Aceh, Tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Hikayat Serikandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Napas bau lagi.
1: Ngantuk.
0: Ngapain sih? Gak tidur semalaman?
1: Kamu nanya.
0: Iya, aku bertanya-tanya. Tahu kerja, bergadang lagi.
1: Habis gimana? Kan pecinta bola.
0: Cinta sih cinta, tapi tidur 8 jam sehari harus.

Informasi Berita Nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPB memberangkatkan 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso mengatakan, pengerahan tenaga kesehatan dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar, sekaligus mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Helikopter tersebut bertolak dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju helipad Ronting di Desa Satar Kampas. Dari helipad tersebut, tim kesehatan kemudian diterbangkan menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. 5 tenaga kesehatan yang diterjunkan berasal dari Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar dan Pusat Krisis Kesehatan Makassar. Tim tersebut terdiri dari dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personel pendukung administrasi dan logistik. Pendengar, untuk informasi lainnya dan informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbr.ri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Gembok, gembok.
1: Bukan, bukan, bukan.
0: Kunci.
1: Bukan, bukan. Dipakai di kepala.
0: Peci, peci, peci.
1: Bukan.
0: Topi, topi.
1: Bukan, bukan. Sikit lagi, sikit lagi. Jauh deket, jauh deket.
0: Jauh deket, jauh deket. Apa itu jauh deket, jauh deket?
1: Dipakai di kepala, jauh deket, jauh deket. Ayo, naik motor, naik motor.
0: Helm.
1: Yang bener, bener.
0: Alah, yang betul lah ngasih clue-nya. Jauh deket, jauh deket. Apa hubungannya sama helm?
1: Eh, adalah kalau naik motor, mau jalannya jauh atau dekat, tetap harus pakai helm biar aman dan selamat.
2: Naik motor, jauh dekat, pakai helm.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia. Kepedulian terhadap warga terdampak kebakaran di Kampung Jagung Jagat Ayu, Kecamatan Jagat, Kabupaten Aceh Tengah terus berdatangan. Relawan Rumah Zakat Cabang Aceh Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada warga terdampak sebagai bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang tengah menghadapi dampak musibah. Kehadiran relawan diharapkan dapat memberikan semangat kepada masyarakat untuk bangkit dan kembali menata kehidupan mereka. Kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Jagat Ayu pada Minggu 9 Agustus 2026 menghanguskan puluhan bangunan dan berdampak terhadap aktivitas serta kehidupan warga di sekitar lokasi. Musibah tersebut mendorong berbagai pihak untuk bergotong royong memberikan bantuan sesuai kebutuhan para korban. Relawan Rumah Zakat Aceh Tengah mengatakan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat khususnya ketika terjadi bencana dan masyarakat membutuhkan dukungan kemanusiaan. Demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi pada besok hari.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Akhirnya sampai juga kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Sabtu nih, 21 Agustus 2026. Kalau hari ini bikin kepala agak penuh ya, sudah taruh dulu di samping. Jangan dibawa masuk ke Ruang Rindu. Nanti kapasitas memorinya takutnya penuh loh pendengar. Di sini kita santai nih, kita ditemani lagu-lagu di era 70-an, 90-an, sampai dengan 2000-an ya. Lagu-lagu yang kadang baru dengar intro 2 detik aja, kita langsung bilang nih, wah, lagunya saya tahu ini. Padahal judulnya lupa, penyanyinya lupa, tahun rilisnya juga lupa. Tapi seseorang yang dikenang gara-gara lagu itu, saya pasti masih pada hafal ini ya. Jadi malam ini buat Anda yang mau bernostalgia ya, mau kirim salam, titip lagu, atau sekedar duduk manis sambil dengerin radio, dipersilakan. Pendengar, line interaktif telepon sudah saya buka di 08216585 4676, atau melalui pesan singkat ya di 08527082572. Saya Ari, dan kita buka lagi Ruang Rindu nih malam ini nih. Ruang berbagi rindu lewat lagu. Yuk kita mulai yuk. Ya, yang kalau memang ada yang nelpon nih, untuk telepon perdana nih langsung saya angkat nih kalau memang ada. Nah, langsung masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bang? Di mana, Bang?
1: Ini dengan Adi di Sukarame.
0: Bang Adi Sukarame, apa kabar nih, Bang? Malam nih, Bang.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana, Bang? Keadaan seputar, Bang? Aman.
1: Ya, Bang.
0: Keadaan seputar aman kah?
1: Alhamdulillah, aman.
0: Cuaca, Bang, enggak hujan, Bang, kan?
1: Ya.
0: Cuaca enggak hujan di sana, kan?
1: Enggak hujan, enggak berapa hari enggak hujan.
0: Tuh, lagi panas terik nih, Bang, ya. Iya. Gimana, Bang? Mau request lagu dulu, mau cerita, atau mau berbagi, atau mau apa?
1: Lagu.
0: Boleh, apa itu?
1: Mau request lagu dari Kaisar Kerangka Langit.
0: Kaisar
1: Kerangka Langit ya.
0: Kerangka Langit ya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Oke, coba saya carikan ya, Bang, ya.
1: Salam-salamnya untuk Abang Bier.
0: Boleh, terima kasih.
1: Untuk Pak Amun, untuk Bang Herman di Aceh Selatan sana, untuk Bang Musis di Baleng, untuk Abang, dan untuk semua penerere ini di mana penantang bangsa.
0: Oke.
1: Nah, selamat malam, Abang, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Selamat selalu.
0: Siap, terima kasih, Bang. Iya,
1: baik, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Bang Adi ya, penelpon perdana kita malam ini. Baru kita buka, Bang Adi langsung masuk nih. Bang Adi dari Sukarame dengan requestan Kaisar ya, Kerangka Langit. Waduh, kerangka, taunya biasa kerangka layang-layang ini. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ini? Saya lupa lagi.
2: Halo.
0: Ya, halo. Dengar-dengar, halo.
2: Ah, betul kali suaranya, Mas.
0: Waduh, di saya ini sudah mentok ini, Mas.
2: Suaranya lah, betul kali di situ.
0: Itulah, tapi di saya sudah mentok ini. Mungkin jaringan atau apa itu, Mas, di perangkatnya itu, Mas. Ini siapa ya?
2: Saya. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Siapa ini, Bang? Saya masih lupa-lupa ingat ini. Pondok Bali.
2: Suaranya nggak jelas, Mas.
0: Dengan siapa ini, Bang?
2: Ini dengan siapa ya? Dengan Herman, Mas.
0: Bang Herman Pondok Balik ya?
2: Iya, Mas.
0: Nah, kalau itu udah. Oke. Memang
2: barang kok kecil kali tepat, Mas, itu, Mas.
0: Enggak tahu juga sih, Mas, ya, karena di sini saya sudah full ini, sudah teriak-teriak gini.
2: Kalau suara saya itu besar tuh, Mas.
0: Aman-aman, Mas, saya dengarnya dengan jelas ini.
2: Iya.
0: Iya, yang penting
2: Mas.
0: Nah, baru selesai nih, Mas.
2: Iya.
0: Pengennya nambah sih.
2: Herman baru minum kopi pun baru istirahat, baru nyiram nih, Mas.
0: Baru nyiram apa itu? Nyiram cabai kah malam-malam?
2: Iya mas, panas sekali kan kalau nggak disiram sayang kali rasanya mas.
0: Oh iya juga, yang namanya tanaman ya. Iya.
2: Halo?
0: Iya, halo halo mas, gimana mas? Karena suaranya kecil ya?
2: Suaranya punya kecil kali pun ya, kalau memang mas ini dengar.
0: Iya.
2: Ya request lagu aja lah mas.
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa itu?
2: Gumblo.
0: Gumblo.
2: Layar tancap mas.
0: Oh.
2: Biar gembira sedikit.
0: Layar tancap ya?
2: Iya, gumblo gumblo.
0: Oke mas, kalau itu pasti ini.
2: Gitu aja lah mas, tuh suaranya rasanya malam ini berkomunikasi suara mas agak kecil ya. Kurang lebihnya minta maaf ya. Cara beraktivitas saja jaga kesehatan mas, kesehatan awal dari segalanya mas.
0: Siap, terima kasih Bang Herman.
2: Ya sama-sama, ya gitu aja mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ada Bang Herman ya dari Pondok Balik. Saya nggak tahu nih kalau suara saya kecil, perasaan saya di sini sudah full ini, sudah mentok, bahkan udah melewati batas ini untuk standarnya. Tapi nggak tahu, mungkin besok coba kita koordinasikan dengan tim teknisnya ya. Ya pendengar, yang lainnya nih yang mau bergabung, line interaktifnya masih saya buka di 0821-6585-4676. Oke, kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Asik, hafal dia nih.
2: Memang betul suaranya kecil, tapi kalau suara apa sih bagus gitu kok.
0: Enggak, aduh, enggak tahu juga ini ya kenapa.
2: Kenapa ya?
0: Dari kemarin sih udah ya.
2: Enggak ada suara malah.
0: Nah, dari kemarin sih udah ini. Cuman saya di sini sekarang masih bagus atau masih kecil nih?
2: Iya, betul betul kata Mas Herman, itu kecil banget suaranya.
0: Oh, ini apa ya, Pak?
2: Apa iya, padahal dari saya tunggu ke ini kan kecil banget ya.
0: Dari tadi apa, di saat saya siaran tadi, mungkin di saat saya buka siaran
2: kalau, suara kalau kecil suara, ya? Suara siaran begitu bagus, tapi kalau lewat handphone kecil ya.
0: Oh gitu. Lewat handphonenya kecil ya, Abah ya.
2: Kalau lihat handphone kecil, tapi kalau suaranya suara lagu, suara biasa gitu kan, Mas Adinya bagus.
0: Waduh, itu
2: cuma di suara handphone ini terlalu kecil dia. Kenapa itu ya?
0: Waduh, itu bingung juga sih, Bah. Sekarang sekarang gimana nih, Bah? Masih udah bagus atau belum nih, Bah?
2: Masih belum juga dia.
0: Kalau gitu besok cobalah Bah, kita ini ya Bah, sama tim teknisnya okay, ya. Lebih jelas ya.
2: Penting ya, kalau suara lagu, suara apa itu, berita-berita itu bagus kok.
0: Oh, lah yang penting masih ada yang bagus.
2: Aja udah kecil dia.
0: Oh gitu, okay, Bah. Apa sehat Abah?
2: Itulah tenang, memang bergajal suaranya, gak jelas ya.
0: Abah sehat nih Abah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, yang penting sehat Abah ya. Ya, gimana Abah malam ini nih, Bah?
2: Apanya ini ya?
0: Itu saya kurang paham juga sih, Bah, apanya kan. Cuma yang penting Abah sehat-sehat ya, Bah ya. Bisa dengar sedikit suara saya ya, Bah ya.
2: Iya, ini aja lah.
0: Apa itu?
2: Biarkan ku menangis untukmu.
0: Biarkan ku menangis?
2: Iya, biarkan ku menangis untukmu.
0: Jangan nangis lah, Abah.
2: Iya.
0: Biarkan ku menangis untukmu, dari siapa itu, Abah?
2: Itu kalau nggak salah si Rano Karno.
0: Oh, Rano Karno. Cuman abahnya jangan nangis ya. Karena kalau
2: komunikasi kita masih kurang ini nampaknya kalau lihat handphone-nya.
0: Iya, Abah.
2: Itulah, makasih Mas Ali, semoga nanti ya bisa normal ya.
0: Siap, terima kasih Abah untuk teleponnya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya juga masih bingung ya, kenapa suara saya diterima di pendengar di situ, di via handphonenya ya, bukan via siarannya. Kata Abah sama Bang Herman tadi, kecil itu. Cuman coba besok deh kita ini kan sama tim teknis. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Mama, ini di Blok Sini.
0: Dengan?
3: Di Blok Sini.
0: Dengan siapa tadi, Bang?
3: Dengan Maman di Blok C.
0: Bang Maman ya, di Blok C. Pertama kan saya sama abang ini, Bang?
3: Ini bagus suaranya, Bang.
0: Ini bagus, kan? Saya juga bingung ini, Bang. Di sini yang abang dengar suara saya terlalu besar kah atau pas ini, Bang?
3: Ini kalau melalui handphone-nya memang agak kecil. Cuman di pesawat radio bagus.
0: Oh gitu, berarti memang penerimaannya ya dari handphone-nya ya? Oh iya. Bang Mamat, ini kita perdana jumpa kayaknya. Kita perdana komunikasi kayaknya.
3: Ini memang agak kalau melalui handphone agak sulit memang. Tapi pesawat radio bagus.
0: Oh gitu. Tapi nggak apa-apa lah Bang, nanti coba kita perbaiki ya besok ya.
3: Ya, yang penting kita dengar lagu.
0: Iya benar. Gimana kabar Bang Maman di Blok C ini?
3: Oh, mau request lagu aja nih dari Kamelia Waro.
0: Dari?
3: Kamelia Waro.
0: Amelia Waro. Gimana Bang?
3: Masihkah ada yang mau?
0: Masihkah ada yang mau? Mau lah Bang, masa iya gak mau Bang?
3: Ya, itulah kata Bang Budi, kan masih ada yang mau, Alhamdulillah.
0: Ya pasti mau lah. Yang tersebut nih Bang.
3: Ya. Oke, ini kalau saya bilang salam satu persatu, mungkin dua lagu gak habis nih ya, habis itu saya aja ya.
0: Ya, ini adalah satu
3: untuk dua, semua penggemar RRI 1, salam kenal semua, mulai mendengarkan. Ya, satu. Gitu aja deh, Bang.
0: Oke, Bang.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bang Maman ya dari Blok C ya. Kayaknya nih kontak perdana nih sama saya untuk teleponan nih yang Bang ya nih. Saya terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Ketua.
4: Semangat.
0: Ketua kita sudah hadir ini.
4: Semangat. Jangan lupa bahagia.
0: Siap. Kamu sehat?
4: Sehat banget. Orang terakhir kita sehat.
0: Ketua sehat kamu ya?
4: Semangat. Dan jangan lupa bahagia tuh Bang.
0: Betul. Yang
4: dari Kampung Nabung itu ada masyarakat tuh.
0: Amin.
4: Semangat dan jangan lupa bahagia tuh.
0: Kuda kamu iklan ini, Hana buat kita nih.
4: Tuh, ngelemin lagu nih Bang.
0: Ngelemin lagu ke? Hana lagu apa?
4: Anu no lagu Bang Wei.
0: Hana ya?
4: Ebit GAD,
0: judulnya?
4: Bingkai Mimpi.
0: Bingkai Putu biasa igre ke?
4: Bingkai Mimpi.
0: Germerai, Putu germerai kamu ya?
4: Ikutin
0: ini Bang. Ya, Bingkai Putu ada Yana Putu Studio. Ada jual ya? Ikut Bingkai Putu ada studio, ada jual ya?
4: Ini Bingkai Mimpi. Ini Mimpi apa Bingkai?
0: Kuna Bingkai ya, kah?
4: Kena Mimpi ya Bingkai. Ini nanda dua lagi gitu.
0: Kuda Bingkai ya, kah? Sepertinya nih suaranya kurang jelas ya. Kamu, salam-salamnya kamu.
4: Salam-salamnya Bang untuk cumangan ini. Noro abang Bang.
0: Mana sarami ya?
4: Titip rindu buat ayah Bang.
0: Ebit gak ada juga?
4: Ya.
0: Titip rindu buat ayah. Gak boleh nih kamu.
4: Mau titip semangat 17 menit
0: Lama ya kamu. Nanti coba.
4: Lari gitu Bang. Lari dari tanah loh. Dalam pertandingan tanah itu orang tuntut berumur nih berapa?
0: Betul. Oke, kau ya teringat kamu ya?
4: Ibu naya suara Bang.
0: Bumi kamu nanti coba kita putarkan kamu.
4: Ya, tutup rindu buat saya.
0: Oke. Masih kamu.
4: Dengan oke ini ngetar di Semiang. Semiang tuh di ngetar nih Bang.
0: Aduh, oyapi bahaya kamu ya.
4: Sama kita doa ke gurunya yang bisa.
0: Pokoknya lomba, jematue, semiang kamu ya.
4: Ya, pokoknya yang penting semangat, Bang. Pertandingan itu ikuti semiang tuh, doanya itu ke.
0: Betul kamu.
4: Ini lagu yang ingat, Bang, ke.
0: Betul ya kamu ya.
4: Salam-salam ya Bang Ari dulu di sana. Mudah-mudahan selalu panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi surat emas dan pagi.
0: Amin. Terima Bang kasih kamu, terima kasih.
4: Dan untuk para pendengar-pendengar kita Bang Ari.
0: Ya.
4: Dan penggemar-penggemar RRI Bang Ari. Dan tak lupa pula salam lewat udara gitu untuk kawan-kawan kita.
0: Betul.
4: Dari Sabang sampai Merauke Bang Ari. Lanjut perjuangan Bang Ari.
0: Siap
4: ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya ada ketua kita nih Kak Amoy. Dari asir-asir nih. Ke saya kalau udah Kak Amoy masuk semangatnya langsung, semangat kemerdekaannya timbul ini. Benar, kita terima lagi ya satu lagi sebelum saya putarkan lagu dari kuesan ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Viola?
5: Kenapa kan Kak Viola masuk suaranya mendam?
0: Semua Kak Viola, rata-rata saya juga nggak tahu nih. Berarti kan? Ya halo, harus pakai dua handphone tuh.
5: Aduh, suaranya nggak jelas sama.
0: Aduh, gimana ya? Saya juga bingung sih ini dari mana sih ini? Ini Kak Viola di mana? Di rumah kah? Halo?
5: Aduh, nggak jelas.
0: Waduh, salah. Ini sih.
5: request aja
0: Kak Viola, request. Halo,
5: maaf ya gak bisa dengar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh pendengar, ini kalau kayak gini keadaan nih, gak segera diperbaiki tim teknis nih, bingung juga kita nih. Saya coba terima. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Mau request lagu.
0: Langsung request lagu nih.
5: Ya.
0: Ini siapa ya? Bunda Hana kah?
5: Kok kecil kan suaranya?
0: Itu juga saya bingung ini kenapa. Dari kemarin sih sudah.
5: Tapi kalau dengerin jelas.
0: Gak tahu ya, mungkin di perangkatnya ini ada yang harus diperbaiki ya mungkin ya.
5: Request lagu aja ya.
0: Ini dari siapa ini ya?
5: Dari Kak Sila.
0: Kak Sila. Sila Toa ya? Kak Sila. Request lagu apa Kak Sila?
5: Anu ya.
0: Apa tuh?
5: Kokoro no Tomo.
0: Kokoro no
5: Tomo. Dari Jepang, dari Jepang.
0: Itu artinya kuro biasanya kerbau ya Kak?
5: Kuro kerbau.
0: Berarti kuro apa nih? Kuronya Pak Tomo?
5: Gurunya Pak Tomo ya.
0: Mbak Umi, nanti coba saya carikan, saya putarkan ya Kak ya.
5: Iya.
0: Oke. Selamat Kak, selagi didengar ini. Selamatnya
5: buatnya penyiar aja, buatnya Ari.
0: Ya. Saya aja sendiri nih.
5: Tak selalu, banyak duit.
0: Amin.
5: Yuk, itu aja ya.
0: Oke Kak Sila, terima kasih Kak Sila.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, itu tadi ada 7 penelpon ya yang sudah masuk ini. Saya takut nanti daripada lagunya gak keputar, coba saya carikan dulu lagunya. Setelah itu kita putarkan dan kita dengarkan penonton ya. Penonton. Perasaan saya di TV ini, ternyata pendengar di sini ya.

coba dulu ya, Kaisar Langit darinya darinya Kaisar Kerangka Langit. Setelah ini kita lanjutkan dengan Layar Tancap nih dari Nomo Koswoyo, bukannya Kombo kayaknya ya, Nomo Koswoyo. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan

0: Benar, itu tadi ya, ada beberapa lagu sudah kita putarkan, 3 lagu. Ada penelpon nih, sebelum saya pecah baca nih pesan singkat, coba saya terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh. Halo. Halo, halo Bandung. Waalaikumsalam, dengan siapa ini ya bang?
1: Mas Mohd.
0: Dengan siapa bang?
1: Mas Mohd.
0: Mas Boy?
1: Ya.
0: Wah, Mas Boy, kenapa sekarang suaranya Mas Boy ini yang kurang jelas saya dengar?
1: Tadi siapa bang?
0: Ah, kenapa nih Mas Boy? HP-nya
1: putus-putus bang.
0: Iya, suaranya putus-putus. Mas Boy lagi di mana? Di kebun kah? Mas Boy lagi di mana ini?
1: Di rumah, Iqbal.
0: Oh, di rumah. Mungkin Mas Boy udah pindah, bisa pindah rumahnya ke tower, Mas Boy.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Tapi nggak apa-apa, Mas Boy. Masih bisa saya telaah ini, Mas Boy. Sehat, Mas Boy?
1: Alhamdulillah.
0: Mas Boy, gimana ini penerimaan suara saya di Mas Boy? Bagus atau tidak ini?
1: Suaranya
0: kurang
1: agak
0: kecil suaranya. Oh,
1: tadinya ada bang.
0: Apa itu? Apa itu? Tadinya
1: juga dikurangkan lagu-lagunya untuk Bang Budi tempat yang
0: lain. Ntar, lagunya apa ini?
1: Bang?
0: Lagunya?
1: Lagunya sudah menjadi kematian. Tapi...
0: Aduh.
1: Tadi itu berarti bang.
0: Tidak terdengar Mas Boy, saya bingung dengan judulnya Mas Boy. Suaranya putus-putus Mas Boy.
1: Sudah menjadi suratan juga bang.
0: Gimana?
1: Sudah menjadi suratan.
0: Sudah menjadi suratan.
1: Nah.
0: Sudah menjadi suratan.
1: Ingat hari tidak sehat terakhir.
0: Amin, amin. Amin. Lanjut. Ya. Oke. Itu tadi ada Mas Boy ya, dari Mediah Jaya ya Mas Boy ya. Saya lupa. Dari pendengar, selain suara saya kecil diterima di perangkat pendengar, ternyata suara Mas Boy juga putus-putus untuk saya dengar ini. Kita lanjut terima. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang ini. Tidak
0: lagi. Oke, apa ya ini ya?
2: Siapa ini?
0: Siapa ini? Bunda Hana kayaknya bukan ya? Siapa ya? Saya lupa ya. Ayo kak, siapa kak? Biar saya catat ini, biar saya ingat, catat di kepala ini. Dengan siapa?
2: Kak Nurul
0: di mana kak?
2: Hah?
0: Kak Nurul di mana?
2: Mriajaya.
0: Mriajaya juga, tetangganya Mas Boy ya? Atau Menteri Keuangannya Mas Boy ini? Mana tahu satu kampung Meriah Jaya rupanya sebelah-sebelahan teleponnya kan. Alhamdulillah sehat. Kan bisa tuh. Kalau disatukan sama aja sih sebenarnya, tapi jangan lah ya, udah punya masing-masing kan. Gimana Kak Nurul keadaan Meriah Jaya nih?
2: Request
0: lagu aja, boleh lagu apa itu kak?
2: Dari Rano Karno, lagunya terserah mau.
0: Rano Karno, judulnya terserah gitu.
2: lagunya terserah mau instrumen.
0: Oh, saya kirain judulnya terserah.
2: Boleh saja gitu. Dari Rano Karno.
0: Boleh, nanti coba saya carikan ya Rano Karno ya untuk Kak Nurul ya.
2: Iya.
0: Oke. Salam sayang Kak Nurul.
2: Salam sayang Maria Jawa dan seluruh RRI aja. Terima semuanya dari Asam Kebijet aja.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ada Kak Nurul ya, tetangganya Mas Boy ini kayak, karena satu kampung nih di apa, Beria Jaya ya.

Baik pendengar, saya bacakan pesan singkat dulu ya. Ini ada yang pertama ini dari Bang Rus nih, langganan kata-kata atau ahlinya kata-kata cantik gini. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Ria Resti Fauzi. Ria Resti Fauzi, tiga nama dong ini, tiga orang kayak nyanyi. Sinar Matamu. Wah, Sinar Matamu masih cerah nih Bang Mus. Salam buat Yana, Nova, Nadia, Fitri, Viola, Bang Amirun, Bang Adi S. Sukaramai, Mas Bayu Putra Calang, juga buat semua. Waduh, saya kalau bacanya nih kayak ngabsen orang sekolah ini ya. Percaya atau tidak? Nah, masuk nih ke kata-katanya nih. Ayo kita coba, kita baca nih. Percaya atau tidak? Tapi faktanya dibalik seorang pria yang perutnya buncit, ada wanita cantik yang selalu menemaninya. Apakah benar itu Bang Mus? Berarti pria buncit itu menandakan kemakmuran ya Bang Mus ya. Ada wanita yang menemani di belakangnya ya. Bang Mus, terima kasih Bang Mus untuk pesannya ya. Salam buat keluarga dan semoga sehat selalu. Kita lanjut dari 08 22 43 30. Sekian nih. Assalamualaikum, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi lewat rindu. Ruang rindu, berbagi. Saya juga lupa jadinya kan. Selamat malam Bung, salam kenal nih dari orang Anyar di PNP Takengon. Salam kenal kembali Mas, Kak, Bang, Bapak, Ibu, siapa ini ya? Mau request lagu boleh kah? Boleh nggak ya? Boleh aja deh ya. Lagunya Melati dari Tanto Yahya. Melati, bukannya Ariati ya, Tanto Yahya. Oke lah, coba nanti saya carikan ya. Lagunya khusus buat Bung penyiar yang lagi tugas. Waduh, Ariati. Lagunya khusus buat saya nih. Kata-katanya saya harus dengerin dulu nih nanti nih. Dan seluruh fans pendengar malam ini, semoga sehat-sehat, semua sukses semuanya. Sukses semuanya kegiatannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dua pesan singkat ya pendengar ya, dari pendengar setia kita. Ada satu nih kayaknya saya belum tahu namanya nih. Yang mau telepon masih saya buka nih sebelum kita dengarkan lagu dari requestan yang sebelumnya tadi dulu ya. Nanti saya kena nih kalau gak putarkan. Baik pendengar, di 08216585476 atau di pesan singkat ya, yang malu-malu untuk berbicara dengan saya nih, 08527082572 itu untuk khusus pesan singkat ya pendengar ya. Atau mau voice note nih boleh, biar saya coba putarkan nih suaranya di sini nih. Baik pendengar, nah waktunya kita tinggal 60 menit lagi nih ya, 1 jam lagi ke depan. Saya putarkan dulu ini lagu, siapa tadi yang pesan tadi, katanya Amelia Waru. Nah, masihkah ada yang mau? Di saat saya cari ini lagunya, ternyata yang ada ini Carmilla Waru, Ku Ingin Ada Yang Mau. Oke, pendengar ada penelpon, saya terima aja dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, assalamualaikum. Waduh, terputus. Ternyata tadi ada teleponan pinjol. Hati-hati terhadap pinjol ya pendengar ya. Ya, kita dengarkan aja dulu ya Carmilla Waru, Ku Ingin Ada Yang Mau. Lagu buatnya Bang, siapa ini tadi request dari Bang Maman Bloksi. Langsung saja kita dengar.

tidak dijaga. Ketika pohon-pohon di hutan ditebang, maka tidak ada lagi yang menyerap dan menyimpan air, sehingga bisa menyebabkan kekeringan maupun banjir bandang hingga longsor. Jika manusia membuang sampah sembarangan ke sungai, ke selokan, ke laut, bisa menyebabkan banjir, air menggenang di daratan. Membuang sampah di sumber air dapat mencemari air dan mengotori sumber air, sehingga air tidak bisa diminum maupun digunakan secara langsung. Jika kita kekurangan air, akan menyebabkan bencana kekeringan. Air jika digunakan sesuai peruntukan, akan membuat hidup kita selamat dan sehat. Hematlah menggunakan air, setetes air itu sangat berharga.

Ya pendengar, itu tadi ya, ada Kokoro no Tomo dari Mitsuki, siapa penyanyinya itu. Kalau katanya siapa tadi, Kak Sila yang request lagu Kokoro no Tomo tadi, kurunya Pak Tomo itu. Pendengar, jika kalau ada masih mau nelpon nih, masih jalur teleponnya masih saya buka. Bisa di 082165854676. Atau yang malu-malu nih bisa langsung ke 085107082. Waktu kita masih sedikit panjang ini, sekitar 40 atau 40 menitan lah ya, sampai dengan pukul 23 nantinya. Jika memang tidak ada yang telepon atau memang sudah istirahat, kita dengarkan aja langsung ini lagunya dari Tantowi Yahya Ariyadi, requestnya dari siapa tadi ini, katanya sih pendatang baru nih kalau nggak salah. Salah kenal nih, ada orang Anyar ya dari PNK Kingon. Saya nggak dapat yang judulnya Melati nih, tapi saya dapatnya yang judulnya Ariyadi. Tapi semoga itu ya yang dimaksud ya lagunya ya, Kak, Bang, Bu, siapa ini? Pendengar, langsung saja kita dengar.

0: Bentar nah, lagi seru banget nih. Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Hanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.
0: Siap, No.
2: Kita lanjut dengan lagu Ebit Giyadi, ini Fat Iwan Fal nih yang requestnya ke Amut juga nih, dengan judul Titip Rindu Buat Ayah versi terbaru.
3: Gaya rockstar masuk rumah.
4: Kenapa ini, ada apa?
3: Gitar kamu. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

0: itu tadi ada lagu dari Ebit Gade, Titip Rindu Buat Ayah, tapi yang versi terbaru itu. Saya mau putarkan versi terbaru yang duet dengannya Dua Pala. Dua legendaris membawakan satu lagu nostalgia. Ya cukup enak untuk didengar ya. Cukup, memang cukup-cukup dalam itu. Dengar, masih ada penelpon ini, saya coba terima aja. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, halo. Halo. Jangan-jangan telepon pinjol lagi nih. Halo. Halo. Halo. Halo. Mohon maaf ya pendengar ya, apa itu jaringan ya, terkena jaringan. Karena di kita juga tidak ada terima suara dari penelpon ini. Coba saya baca pesan singkat nih, ada satu pesan singkat. Ada telepon lagi, coba sebentar. Halo, Assalamualaikum. Iya, ini mau masuk. Halo, halo, dengar. Noh, kuno ya Bangga. Aku pikir Mekuyu ke. Halo, halo. Halo. Halo, kuno-kuno. Mbak Abang jawaban saya ke nih. Halo. Halo Bang. Waduh. Sepertinya line telepon saya tutup aja lah ya, karena mungkin saya gak tahu ini terkendala teknis kah atau memang ada hal lainnya ya. Cuman ya, ya begitulah, kita tidak paham teknik ini. Mungkin besok atau kapan bisa diperbaiki ya sama tim teknisnya ya. Atau coba saya coba aja satu lagi ya, terakhir nih. Halo. Halo Bang.
1: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini Bang? Dimana ini? Nah Bang Mus, Bang Mus tadi udah kirim WA tapi dihapus ini. Tadi Bang Mus udah kirim WA tapi langsung dihapus ini. Tapi lagunya tidak sempat saya putarkan, saya gak tahu lagunya apa tadi Bang Mus. Dari siapa? Ya, Resti Fauzi yang tiga orang tadi ya. Bangus, suara saya di situ terdengar bagus nggak Bangus atau gimana?
1: Cuma suaranya jelas tapi agak kecil.
0: Nah, suara jelas agak kecil ya. Minimal terdengar lah Bangus ya.
1: Bisa monitor lah.
0: Iya Bangus, gimana kabarnya Bangus? Sudah lama nggak nelfon nih Bangus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya alhamdulillah sehat. Yang penting sehat Bangus, jangan.
1: Iya. Abang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat ini Bangus.
1: Iya, emang itu yang kita minta, semoga sehat selalu.
0: Betul sekali Bangus. Bangus lagi ngapain nih Bangus?
1: Lagi santai aja nih, lagi monitor RI Tangerang.
0: Lagi monitor ternyata ya.
1: Iya, monitor terus nih.
0: Memang Bang Mus ini selain dari, apa kita bilang ya, ahli kata-kata, ini pendengar setia RRI.
1: Enggak juga. Ada aja Bang, terlalu berlebihan lah tuh Bang.
0: Harus dilebih-lebihkan deh Bang. Gimana Bang Mus, mau request lagu yang sama atau yang lain ini?
1: Ini mungkin dikirim salam aja dulu nih.
0: Oh, boleh, boleh, boleh.
1: Terutama sekali buat Bang Sendiring, juga Bang Sisi, juga buat Bang Mama Drawi, Bang Amirung, juga Bang Patumba, juga Bang Herman di Korea Selatan. Aceh Selatan ya.
0: Iya.
1: Juga Bang Amir Mahmud di Melbourne atau Melbourne City. Juga Bang Sultan di Cadala, Bang Jafar di Keto, juga Pak Saragi, Pak Usma di Bali.
0: Iya.
1: Atau Batu Lintang.
0: Iya, lanjut.
1: Juga Mas Bayu, Mas Boy, Mas Nawan di Jogja.
0: Mas Nawan di Jogja, Jagung Jaget.
1: Jagung Jaget, iya. Juga buat Bang Adi di Sukarame. Tak lupa juga buat Ana, Yana, Nadia, Nopa. Juga buat Fatma, Fitri, Putri, Nisa. Juga buat Nadia. Tak lupa juga buat Mak Slaiti, juga Mak Sada.
0: Lanjut, rame nih.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa itu?
1: Pantai Cinta aja.
0: Pantai Cinta?
1: Iya. Yeah.
0: Pantai Cinta, kalau di kita yang ada pantai apa tuh di Biren tuh Bang Mus?
1: Pantai apa ya? Banyak tuh.
0: Ujung Blang, itu aja Bang Mus ya, Pantai Ujung Blang aja judulnya ya.
1: Iya, yeah, Pantai Ujung Blang juga.
0: Pantai Cinta ini siapa penyanyinya Bang Mus?
1: Ya? Yeah?
0: Siapa penyanyinya ini?
1: Jaka S kalau nggak salah.
0: Jaka S ya.
1: Iya.
0: Jaka S. Oke, Bang Mus, kita coba
1: sebut kata-katanya, Bang.
0: Boleh, lanjut Bang Mus, namanya saya tunggu nih.
1: Asinglah untuk selamanya. Bahkan jika takdir mempertemukan kita kembali, akan kuhindari takdir itu. Biarlah kau dengan dunia-mu, akan aku dan duniaku selamat jalan titik-titik.
0: Aduh, titik-titik nih hujungnya. Ada yang ditipu nih.
1: Yo, gitu aja Bang Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mus, ternyata dari kata-katanya dia mengenang seseorang nih di masa lalu nih. Ada yang dituju nih kayaknya nih. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, ini kayaknya udah jelas ini, Bang.
2: Macam konser suaranya, Bang Ri.
0: Macam apa, Bang?
2: Enggak terus-terus suaranya seperti ada angin, Bang Ri.
0: Oh, seperti ada angin. Mungkin memang di luar angin lagi kencang nih, Bang. Ini Bang
2: Jai.
0: Ini siapa? Bang Jai Ponsai kah?
2: Iya, betul, Bang Ri.
0: Nah, kan? Tapi biasanya Bang Jai bagus lah, Bang, ininya.
2: Tapi ini konser yang terimanya, Bang Ri.
0: Wah, kayaknya Bang Jai harus beli dua HP nih, atau ada perangkat radio nih di samping nih, Bang Jai.
2: Ya mungkin Bang Ari ya.
0: Semoga mudah rezeki.
2: Tapi sekali lagi Bang Ari. Kamu dari Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar. Apa itu?
2: Judulnya Kepala Dua.
0: Kepala Dua.
2: Kepala Dua gitu.
0: Kepala Dua berarti umurnya masih 20 tuh Bang Jaya ya.
2: Hah?
0: Kalau Kepala Dua umurnya masih 20-an itu ya.
2: Enggak Bang, gue itu cerita dari
0: Bang Ari. Oh, cerita ya?
2: Kepala Dua itu 20 kita ini lain kita punya.
0: Oh, beda cerita ya, oke.
2: Kanan, satu kiri kepalanya kan.
0: Oke, tapi gak bisa kita ikutin kayak Kepala Dua ini ya?
2: Iya, gue bangga Bang Ari.
0: Salam-salam Bang Ari.
2: Salam-salamnya untuk Bang Ari, sebar gak terlalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan untuk semua petugasnya, ya Ari tadi.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Jai untuk atensinya ya. Kayaknya Bang Jai ini kita jadikan penelpon terakhir aja malam ini karena waktu kita tipis ini. Tinggal berapa menit lagi saya baca. Mohon maaf ini kalau memang ada telepon yang tidak saya angkat ya. Saya coba baca pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bung Penyiar. Semoga RRI tetap jaya di udara. Mau request lagu Black Brother Terjalin Kembali. Semoga di udara dari salam di udara dari Mas Mary di Belkoda. Wah, mana ini Belkoda ya? Belakang apa ini? Belakang komplek darurat gitu. Semoga penyiar dan pendengar selalu sehat dan sehat ya. Terima kasih ini dari Mas Mary ya. Terima kasih untuk atensinya malam ini. Kita karena waktu kita tipis ini kita dengarkan dulu dari lagunya ini, requestan siapa tadi ini? Lain saya judulnya lain yang dapatnya nih. Di mana ada kamu, di sini ada aku. Ah, Heidi Diana. Oke. Baik, mendengar kita langsung dengarkan.

Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, mengirim salam, berbagi cerita, menitipkan lagu, serta menyapa melalui telepon interaktif kita maupun pesan WhatsApp ya. Dan mohon maaf ya apabila masih ada lagu-lagu pilihan pendengar yang belum sempat terputarkan malam ini. Jangan khawatir, simpan dulu judulnya, insya Allah akan kita hadirkan di kesempatan berikutnya. Ruang Rindu kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan memasuki suasana yang berbeda dalam gaya malam ini ya. Ditemani dengan alunan musik tradisional Lidong yang menjadi bagian dari kekayaan seni dan budaya Tanah Gayo. Saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini di Ruang Rindu. Mari kita lanjutkan ya perjalanan malam ini dengan musik tradisional Lidong. Pendengar, selamat menikmati.

a DUI

Jare

Right. I only made me drink it.

Mm-hmm.

kurundi. Aku tak tahu apa yang kamu

Penonton

ี่แล้วเนี่ยได้ขึ้นมาเลยมาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม

Bird! Seagull mode! Wow!

sujud di hadapan-Mu penuh kepasrahan. Hamba yang tak berdaya, kuadukan segala problema yang mendekap diri, yang mendekap lembah ini, yang mendekap bangsa ini. Dalam ketidakberdayaanku, aku tetap berharap padamu. Harus kepada siapa lagi aku berharap, kecuali hanya kepadamu. Ya Rabbi, ampunilah segala dosaku, dosa-dosa para pemimpin bangsa ini. Siapa lagi yang bisa memberikan ampunan selain Engkau? Kuatkan iman dalam menghadapi segala fitnahan. Tuangkan kesabaran di sanubari yang paling dalam. Ketika bencana berdatangan melanda, teguhkan pendirian dalam menghadapi serangan kemunafikan. Ya Rabbi, dalam hening malam aku bersujud. Di antara derai air mata membasahi sajadah, aku mohon ridomu, mohon ketetapan hati dan langkahku mengarungi samudra kehidupan. Aku mohon petunjuk agar kaki menapak di titian kebenaran. Sementara pasukan ifrit tetap gigih melempar jaring-jaring di tepian tebing. Ya Rabbi, bimbinglah aku ke jalan ini. Bimbinglah aku

pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Rimba Raya, Bandar Meriah, yang mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntu Nongkapai Gajah Simpang 3 Redelung Bandar Meriah. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan warga manapun Anda berada. Kami informasikan waktu sholat subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan subuh, kami akan hadirkan rangkaian tahrim subuh sebelum azan untuk Anda semua. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, telah tiba waktunya kumandang azan subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang sedang masuk, kami sudah menjalankan ibadah salat subuh. Dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama Prosatu RT Takengon untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

0: Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
4: Mungkin tidak bisa juga, nak.
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
2: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan utang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau

0: hatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa.
1: Yadi wal i'tisami bihabbalillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa bari' ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, menghadapkan diri dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan di dalam menjalankan ajaran agama Islam yang mulia ini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita mengajak, merangkul saudara-saudara kita, apalagi di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan untuk menyambut hari lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berketepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang setara dengan tahun Masehi pada tanggal 25 Agustus tahun 2026. Ya, mudah-mudahan kita punya prinsip, punya visi, punya misi tidak lain adalah mendongkrak demi kemaslahatan umat. Yang kami muliakan para tengku-tengku kami, guru-guru kami, bapak dan ibu sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Sedikit kiranya kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu Allah, tentunya melalui Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175. Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Dan bacalah, wahai Muhammad, kepada mereka berupa berita yang telah kami berikan kepadanya berupa ayat-ayat Allah, berupa ayat-ayat kami. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, maka tak kala mereka melepaskan dari ayat-ayat yang telah kami berikan kepadanya, fa'at ba'as syaitan, maka mereka lebih cenderung mengikuti langkah-langkah tipu daya syaitan. Fakana minal wawin, maka jadikanlah dia termasuk orang-orang yang sesat. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, surah Al-A'raf ayat 175 ini kalau kita mengkaji apa makna yang terdapat di dalamnya, banyak ahli mufasir berbeda pandangan pendapat. Salah satunya, menurut Muhammad Al-Juwayni, ternyata isi di ayat tersebut ada tiga garis besar yang semestinya ini menjadi sebuah renungan kepada kita.

kita semua. Yang pertama adalah semacam pemberian hidayah, pemberian ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ayat-ayat Allah. Ilmu yang terbaik itu tidak lain adalah ilmu bagi orang-orang yang beriman. Tentu ketika orang yang punya iman, punya kualitas keimanannya melalui ayat-ayat Allah, maka jelas Allah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Melalui ayat-ayat Allah inilah Allah memberikan penerangan, Allah memberikan penjelasan yang terbaik kepada umatnya, kepada hambanya dimanapun berada. Itu yang pertama dijelaskan di dalam ayat tersebut. Maka bersyukurlah kita selaku umat yang beragama Islam, inad dinal Islam. Sesungguhnya agama yang pemulia itu adalah Islam. Lantas Al-Quran itu menjadi sebuah rujukan yang paling utama di dalam melangsungkan sebuah kehidupan di dunia menuju kehidupan yang akhirat yang kekal dan abadi. Maka mari bersama-sama kita mengamalkan ayat-ayat Allah. Rasul hadir, tentu dia membawa dakwah melalui wahyu-wahyu Allah. Itu yang memberikan dakwah kepada umatnya. Itulah obat merupakan salah satu siar untuk memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada umat-umatnya pada masa zamannya Rasulullah. Itulah lewat wahyu Allah. Tentu yang kita lakukan tidak lain adalah kebenaran, mempertahankan kebenaran, harga mati dalam sebuah kehidupan. Yang kedua, apa yang diingatkan di dalam ayat tersebut tidak lain adalah melepaskan diri. Mansalaha minha, lantas mereka yang sudah meyakini kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melepaskan diri. Kenapa mereka melepaskan diri? Fa'atba'aha syaitan, karena mereka mengikuti tipu daya langkah-langkah setan. Setan ini bentuknya kadang-kadang tidak jelas, tapi ada kalanya setan ini bentuknya jelas, namun kita tergoda. Sehingga ketika kita diingatkan oleh Pak Imam tadi, bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Memang dunia ini berbagai macam persoalan yang terkadang-kadang kita lupa, lalai. Yang haram jadi halal, yang salah jadi benar. Itulah kehidupan. Yang namanya kehidupan ini penuh dengan ujian. Sebelum kita meninggal dunia, sakratul maut, ujian itu berbagai macam yang kita hadapi di atas permukaan bumi ini. Maka oleh karena itu, ketika kita punya mempertahankan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham kita aturan-aturan Allah yang telah ditentukan kepada kita, jangan sekali-sekali kita melampaui batas apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dengan pemberian, boleh jadi dengan sebuah jabatan, boleh jadi dengan fitnah kaum wanita. Ini bisa menjadi malapetaka setan itu merasuk ke dalam jiwa raga kita. Maka oleh karena itu, ayat ini dijelaskan kembali, kita mengingatkan kisah Bal'am bin Ba'ura. Kisah Bal'am bin Ba'ura ini, itu ketika terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa ingin berdakwah, menyampaikan syiar agama Islam, syiar penanaman tauhid, nilai akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkebetulan Nabi Musa alaihissalam pada saat itu memasuki dalam sebuah satu kampung, yang kampung itu yang banyak adalah notabenanya adalah non muslim, sehingga dia berdakwah dan terus berdakwah. Dikhawatirkan oleh kelompok-kelompok orang non muslim ini, jangan-jangan beliau yang berkuasa di kampung ini. Takut, sehingga dia mempengaruhi salah satu yang dikenal ahli ibadah, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Sehingga Bal'am bin Ba'ura inilah disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Nabi Musa ini tidak benar apa yang telah diberikan ajarannya kepada umat non muslim pada saat itu, dipengaruhi. Lantas dia berdoa, ternyata yang diturunkan adalah kebaikan. Kedua kalinya dia berdoa, namun yang diturunkan adalah kebaikan. Namun ketiga kalinya dia tergoda. Melalui siapa?

0: sebenarnya dia mampu mempertahankan nilai-nilai agamanya, namun karena rayuan bujukan setan, ternyata setan itu merasuk melalui istri beliau. Mas Balaam, terimakan apa yang diberikan oleh mereka. Kata istri Balaam, terimakan wahai mas. Itu kalau bahasa kami, bahasa kita ini, itrimanya tengku. Ternyata pemberian hiasan yang telah diberikan kepada seorang istri Balaam ini terpengaruh tipu daya setan, sehingga Balaam meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Inilah salah satu mungkin yang disejarahkan di dalam surah Al-A'raf ayat 175 itu. Sekalipun banyak ahli mufasir berbeda pandangan pendapat, namun salah satunya ini terjadi kisah pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang disebut salah satu seorang yang alim, yang ilmunya sangat luar biasa dan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Balaam bin Ba'ura. Maka mudah-mudahan melalui sejarah ini, marilah kita betul-betul mempertahankan atas kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir ayat Allah menegaskan, fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita tidak jauh, maksud kami, mudah-mudahan kita jauh daripada orang-orang yang tersesat, tetap istiqamah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itulah yang menjadi rujukan yang paling utama, yang membenarkan segala sesuatu itu yang telah tetap benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah kesimpulan, marilah kami mengajak kepada kita semua, semasa kita diberikan kesempatan untuk hidup, semasa kita diberikan kesempatan dalam kehidupan sehat, mari kita bersama-sama untuk mengajak kepada saudara-saudara di atas kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita jauh daripada persoalan-persoalan kaitannya dengan godaan setan-setan ini, yang mudah-mudahan mampu kita basmi dengan ibadah yang sebenar-benarnya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin yang dapat kami sampaikan pada tausiah pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir, ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga,

dermaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Warta Tanoh Gayo. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanah Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan. TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Bener Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Warta Tanah Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan, selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Suandika Putra resmi menutup kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan dan komunitas di Aula Hotel Al-Fatah Simpang Gerdlong. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 18 hingga 20 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda Bener Meriah Rizwandika menyampaikan bahwa penguatan lintas program dan lintas sektor sangat penting untuk membangun sinergi serta komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas. Dirinya berharap hasil pertemuan tersebut dapat membangun komitmen bersama yang kuat dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dasar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sekda juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya menjadikan pertemuan tersebut sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat aksi bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Sekda juga meminta sinergi yang telah dibangun melalui pertemuan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahudra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Peduli dan solidaritas sesama, TP, PKK, dan Dharma Wanita Persatuan Bener Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Ketua TP PKK Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Rizwandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagung Jeget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka

0: Sabah menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ia menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan tanggung jawab bersama. TPPKK dan DWP Bener Meriah pun berkomitmen untuk terus hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Melabu mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Berikut dilaporkan Fauza.
2: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Melabu Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
3: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan apa namanya peminat atau tuhnya kami orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, enggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000. Nah, dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
2: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual-beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
5: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
4: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Kengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jadi, RRI Takengon melaporkan.
1: Harga sembako di Kota Loksemawe masih tinggi. Di Sperindakop Loksemawe terus pantau pasar. Selengkapnya disampaikan reporter Maimun Akbar.
6: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Loksemawe

0: Cengkareng hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Disperindakop UKM Kota Loksmawe, Nelpia Surimeina kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
1: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran bahan-bahan yang mengalami kenaikan, tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah, dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
0: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvi menyebutkan Disperindakop UKM Kota Loksmawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan. DPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Benar Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jegat, Kabupaten Aceh Tengah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 6.30 kami akan hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya bersama BMKG Aceh dan juga Pro 1 RRI Takengon nantinya.

0: Nito video
1: guys jangan gitulah kan belum tentu dia salah
2: ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Coba kau tengok ini dulu, bapak mesti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
5: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bapak sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
5: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ika tengah pantik lang kegana mengut ke mujer gut gerengang muyete irpan kuina.
1: Ika ngarenah turah ku atas, ika ngetemas kupani akhir.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah. Dan pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti info cuaca bersama BMKG Aceh. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik mendengar info cuaca bersama perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, dan saat ini pendengar kita telah terhubung bersama Bapak Niza Andria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Ya, Pak Niza, silakan informasi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Tengah Aceh, Pak Niza.
2: Ya, baik, untuk perkiraan cuaca wilayah Aceh hari ini secara umum pagi hingga siang hari terpantau cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, khususnya di wilayah tengah, kemudian Jalur West, Aceh Tenggara. Selebihnya cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri secara umum bergerak dari tenggara dan selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat ada 13 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Untuk detailnya di wilayah untuk wilayah yang terpantau titik panas yaitu di Aceh Barat, kemudian Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Timur, Benar Meriah, Kota Lusmawe, dan Pidijaya.
1: Iya.
2: Kemudian untuk perkiraan cuaca laut atau gelombang, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk kepulauan Banyak dan kepulauan Simalu, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Iya. Pak Niza tadi mengatakan ada terdapat titik panas di Benar Meriah ya Pak Niza ya, salah satunya ya.
2: Ya, benar.
1: Berapa titik panas yang ada di Benar Meriah Pak Niza, dan mungkin bisa detailnya di daerah mana Pak Niza?
2: Ya, untuk di daerah Benar Meriah sendiri terdapat satu titik panas, terutama di Kecamatan Siah Utama ya. Namun dengan tingkat kepercayaan sedang atau menengah.
1: Oke. Kalau lain-lain potensi cuaca buruk atau bencana hidrometeorologi seperti apa Pak Niza?
2: Ya, mengingat perubahan cuaca belakangan ini masih cukup signifikan, jadi kepada masyarakat agar selalu waspada karena masih ada juga potensi angin kencang.
1: Baik, bagaimana himbauan dini Pak Niza?
2: Himbauan kepada masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal info BMKG, baik itu sosial media ataupun aplikasi. Dan juga apabila terjadi hujan secara tiba-tiba, agar masyarakat selalu menghindari tubuh air seperti sungai, embung, waduk, dan juga lereng. Kemudian juga pohon-pohon tinggi yang rawan tumbang.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca untuk hari ini Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi telah kita ikuti info cuaca bersama BMKG Aceh yang dipandu oleh rekan Nur Hayati bersama prakirawan BMKG Aceh bersama Bapak Nija Andria. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redolong Bandar Meriah. Dan selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan semoga pendengar, semua kita diberi kesehatan dan kelancaran dan dimudahkan rezekinya untuk hari ini dan seterusnya. Dan sudah ada Pak Rohimun yang sudah bergabung tadinya bersama Pro 1 RRI Rimba Raya di kesempatan pagi ini dengan ucapan-ucapan yang sangat mengesankan tentunya untuk kita semua. Dan semoga pendengar semua diberi kelancaran ya apapun yang akan dihadapi untuk hari ini. Dan salam sehat untuk Pak Raymon sekeluarga juga kami ucapkan di pagi ini. Dan untuk semua tentunya. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu daerah dataran tinggi Gayo. Dengan informasi-informasi selingan tentunya untuk Anda semua hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 17, maksud kami pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta nantinya. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.
1: Ayo.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sudah pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya